0: is traffic and weather info by Pro2.
1: Traffic and weather teman Pro2 untuk di pagi hari ini ya. Aku mau nginfoin kamu yang lagi macet itu yang di mana aja sih, karena ini terpantau agak macet ya dan juga ramai nih teman Pro2. Langsung aja ya. Itu di jalan yang pertama ini jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno ini terpantau lalu lintasnya di pagi hari ini ya teman Pro2 macet bah sampai di Rungkut Madya nih teman Pro2. Terus sampai di mana nih di Sukosemolo nih teman Pro2, Semolo Waru. Wow, ini agak macet ya. Pagi hari ini macet banget ya teman Pro2. Terus geser lagi di jalan Ahmad ya. Ini juga lintasnya agak ramai ya teman Pro2 di pagi hari ini. Sampai dari mana nih? Dari Dinas Perhubungan Jawa Timur di Sub ya. Sampai ke Taman Pelangi nih teman Pro2. Terus juga ke arah Sidoarjo juga macet sih di Jenderal Ahmad Yani ini. Terus lagi teman Bro geser ya ke jalan mana nih? Oh, Wonokromo juga terpantau lintasnya ramai ya di flyover Mayangkara teman Bro 2. Sampai di Jalan Raya Darmo ini terpantau agak macet ya di pagi hari ini. Terus di Jalan Raya Dr. Sutomo juga terpantau agak macet nih teman Bro 2. Geser lagi di jalan mana nih? Dharma Wangsa juga lintasnya agak ramai lancar ya di pagi hari ini. Ya overall di titik-titik yang biasanya ini ya teman Pro2 macet nih teman Pro2. So geser ke informasi cuaca. Untuk informasi cuaca kali ini agak panas ya teman Pro2, 30 derajat Celcius di pagi hari ya. So buat kamu jangan sampai mengeluh ya, karena nanti ini benar-benar panas banget di pagi hari ini ya teman Pro2. Karena di siang hari nanti kita sudah sampai di titik di mana 35 derajat Celcius ya di jam 12 siang nanti nih teman Pro2. Wow, panas banget nih. Ya, kuat-kuatlah diri kamu ya teman Pro2. Yang mau keluar nyari makan gitu ya, ya sabar-sabar aja gitu kan. Panas sedikit gak ngaruh ya, tapi ini panas banget. Panas betul ya teman Pro2, 35 derajat lo bayangin. Sumpah. Ya udah, nanti aku balik lagi ya teman Pro2. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback teman Pro 2 di pagi hari ini ya, di tanggal 24 September ini memperingati hari apa aja. Nah, yang pertama ini Hari Tani Nasional ya, di tanggal 24 September itu diperingati Hari Tani Nasional nih. Ini menjadi momentum ya untuk mengenang pentingnya peran petani dalam menjaga roda perekonomian, ketahanan pangan dan juga kesejahteraan bangsa nih. Oke, nah disadur dari laman Direktorat SMP Kemendikdasmen itu Hari Tani Nasional pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno nih. Melalui keputusan Presiden nomor 169 tahun 1963. Begitu. Nah, pemilihan tanggal 24 September itu berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960. Oke. Berikutnya ada Hari Maritim Sedunia teman Pro 2. Di tanggal 24 September ya. Ini dilansir dari National Today, peringatan ini menyoroti peran penting pelaut, perwira, dan agen layanan maritim dalam menghubungkan perekonomian serta mendukung pengiriman barang ke berbagai negara. Ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan perhatian ya terhadap peran para pelaut, sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi sektor maritim, teman Pro 2. Nah, ketiga, ini next-nya ya, ada Hari Bollywood ya, teman Pro 2. Ini tanggal 24 ini menjadi salah satu momen ya untuk mengenang lebih dekat Bollywood melalui Hari Bollywood yang diperingati secara internasional nih. Berdasarkan penjelasan dari laman National Today, istilah Bollywood itu merujuk pada industri film berbahasa Hindi ya yang berkembang di Bombay. Yang ini dikenal sebagai Mumbai, India. Salah satu bagian yang turut memperkenalkan Bollywood ke dunia internasional adalah tarian yang itu Mampro 2. Pada awalnya itu, tarian Bollywood yang banyak berkembang di wilayah yang memiliki konsumsi film India yang cukup besar seperti bekas Uni Soviet dan juga Timur Tengah. Pada tahun 1930-an ya, itu Mampro 2, para pembuat film itu memulai mengangkat berbagai persoalan sosial yang dihadapi, yang dianggap penting pada masa itu. Berikutnya ada Hari Bunda Maria Pengasih teman Pro 2. Nah, itu ya. Ada beberapa hari yang mungkin di tanggal 24 itu memperingati hari apa aja sih begitu. Buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu. Wish you all the best. Terus juga yang lagi anniversary, happy anniversary for you. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya untuk kedepannya. Amin. Ya udah. Nanti ini sekitar setengah jam lagi aku akan ngeplayin Halu. Hanya satu lagu, langsung aja voting ya teman Pro 2 di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 08190 8952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.
0: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Udah di jam 8 sama Bro 2, waktunya halu, hanya satu lagu nih. Nah, yang paling banyak yang di voting ya untuk girl gang ini ada Lapdog sama Bro 2. Thank you banget ya udah voting-voting untuk di halu. Langsung aja ya, kita puterin buat kamu nih, halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman terbaik kamu.

Kita balik lagi teman berdua untuk di Spada ya. Aku udah nge-up topik buat kamu nih. Nah, topiknya apa sih Bang? Topiknya itu adalah tanda-tanda kamu udah mulai dewasa apa nih teman pro 2. Kadang kita nggak ngerasa gitu kan ya. Atau mungkin kita udah hal-hal kecil itu kayak, lah aku kok mikir gini ya gitu ya. Dan lain-lain lah teman pro 2. Nah, tanda-tanda kecil itu ya teman pro 2 yang mungkin kamu ngerasain itu ya. Itu kayak gimana nih? Mungkin buat kamu yang udah beranjak dewasa ya, yang tiba-tiba suka nontonin rumah-rumah atau mungkin lihat harga rumah padahal masih 100 juta tapi kamu bilangnya kok murah. Oke, langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081-98000-952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 10 pagi.

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
1: Kamu mau bacain teman murdo yang udah gabungan ya di pada kali ini. Ini ada dari Kak Andika nih yang katanya dia ini tanda-tanda kalau aku dewasa nih Kak ya. Aku itu sering banget kalau misalnya nongkrong itu beli teh anget tawar. Ya Allah, kamu ini udah dewasa, udah jompo juga. Astaga, iya sih itu ada tanda-tanda kamu udah dewasa ya teman murdo. Kadang hal-hal yang manis gitu kan, atau mungkin minuman yang manis gitu kita batasin ya, belinya paling ya kalau nggak air putih, teh tawar, jeruk tawar dan lain-lain gitu ya. Itu adalah udah siap ya, udah siap untuk menuju kedewasaan ya teman pro 2. Terus ada lagi nih berbinar yang katanya udah suka emot ibu-ibu. Emot ibu-ibu itu yang gimana? Apakah ada spesifiknya? Apakah aku sumpah aku clueless banget loh. Emot itu ada seperti itu kah? Ada seperti emot ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kalau bapak-bapak kan pasti jempol gitu kan. Kalau ibu-ibu apa? Hah? Aku bingung gitu kan. Ya, enggak apa-apa sih. Tapi ya kalau kamu ngerasa kayak gitu ya welcome. Welcome ke pendewasaan ya, teman pro 2. Baik, baik, baik, baik. Terus ada lagi nih dari Kak Monica yang katanya kalau aku nih Kak, versi aku tandanya itu sering banget mijet. Oke, kamu lebih ke jompo ya sekarang ya. Bukan yang sehat-sehat ternyata ya. Kamu habis kegiatan banyak langsung pijet gitu. Oke, kayaknya aku pengen pijet juga sih kayaknya. Info kan pijetan yang yang murah dan juga yang enak gitu ya teman murdo. Di pagi hari ini itu enak banget sih. Anyway, untuk di pagi hari ini ya teman murdo ini terpantau cerah ya. Untuk di sekitaran Pemuda. Tadi aku udah infoin kamu kalau misalnya nanti di jam 12 itu terpantau panas banget ya sampai di 35 derajat Celcius nih. Buat kamu hati-hati ya kalau misalnya mau keluar di jam-jam segitu. Terus kalau kamu ya disarankan untuk keluar jam-jam sekarang aja sih. Nanti di istirahat makan siang kamu mending bekal aja sih dari sekarang. Daripada kamu nanti panas-panas kentang-kentang gitu ya teman berdua, nanti kamu jadi sunburn gitu kan di kulit kamu. Nah, mending berangkatnya mulai dari sekarang ya. Ngatur banget aku sumpah. Ya udah, masih ada sekitar 1 jam ya teman berdua untuk aku menemani kamu. Langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Mau bacain lagi teman pro 2 yang udah gabungan ya untuk di Spada ini di WhatsApp nih. Halo, selamat pagi buat para penyiar pro 2 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan semangat dalam menjalani hari ya di bulan September ini. Saya doakan semoga di bulan September ini pendengar setia pro 2

di seluruh Indonesia itu tambah banyak yang setia mendengarkan Pro 2 ya. Terima kasih. Ini aja teman-teman Theo lagi stay tune di Pro 2, ada Mbak Anora, Mbak Feli sama Mbak El ya, dan mereka lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa salam ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you ya udah mendoakan kita ya, semoga aja September ini ada hal-hal baik ya sama Pro 2 yang udah datang kepada kita semua ya, dan juga nggak cuma di September ya, mungkin bulan depan juga ya teman Pro 2 di Oktober ini, semoga aja ada hal-hal yang baik yang datang ya, amin. Terus aku mau bacain lagi yang gabungan nih, ada Fikri yang katanya pas dapat uang sisa itu bukannya mikir nongkrong malah refleks ngamanin dana darurat katanya. Dewasa banget ya kamu ya. Kadang uang-uang yang sisa itu kita bingung gitu kan, ini mau aku jajanin atau aku simpen aja gitu kan, tapi ya uangnya cuma beberapa doang gitu kan, ya paling habis di bensin sih sumpah. Pas ada Adam nih yang pas diajak keluar di atas jam 9 malam mikirnya bukan asik tapi mending tidur. Iya benar, udah males ya, udah males nongkrong ya sama Pro 2 kalau udah tanda-tandanya itu kamu udah dewasa gitu kan ya. Nongkrong itu udah apa ya, kayak males banget gitu, mending tidur kan. Mending istirahat, kita harinya itu cuma ini aja gitu kan. Weekend pun belum tentu bisa istirahat ya sama Pro 2, jadi ya kita maksimalin mungkin. Kita maksimalin mungkin ya. Jam-jam istirahat yang bisa tidur ya teman Pro 2, istirahat dimanapun kalian berada gitu. Terus ada dari Tari ini yang katanya pas belanja di minimarket yang dibeli air mineral bukan minuman manis. Ini juga udah mulai ngerasa rasa-rasa jompo ya. Air mineral loh sumpah, itu adalah gelontoran yang paling baik ya buat tubuh kita sekarang ini ya teman Pro 2. Kita say no untuk minuman manis, boleh lah ya. Kamu minum minuman manis itu seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, it's okay gitu kan. Ya, jangan sampai setiap hari sih, teman Pro 2.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Masih ada beberapa menit lagi teman berdua untuk aku menemani kamu ya di pada kali ini. Nah, ini aku mau bacain lagi teman berdua yang udah gabungan di topik pada nih. Ada, wow, banyak banget. Ada dari Kak Likyu nih, katanya punya tanggung jawab katanya. Oke, itu tanda-tanda kamu udah dewasa ya, punya tanggung jawab nih. Kadang kita udah ngerasa ya, kayak makin gede itu tanggung jawabnya itu makin besar gitu kan ya teman berdua. Nggak cuma buat orang tua tapi buat diri kita sendiri gitu kan. Kerjanya itu uangnya buat kita, buat bertahan hidup ya teman berdua. Kadang boro-boro beli untuk hobi gitu kan, kita nyisihin aja mungkin 1 tahun baru bisa kebeli gitu. Tapi nggak apa-apa, semangat untuk para pekerja. Sania nih katanya hari libur milih diem di rumah katanya. Ya Allah. Iya lagi. Hari libur itu mending di rumah istirahat gitu kan, enggak healing kemana-mana gitu. Kadang apa ya, kayak ngerasa kok aku hari libur itu di rumah aja ya. Aku kan pengen keluar, tapi kalau keluar capek gitu. Ya, beginilah dewasa ya teman berdua. Susi underscore Wati 32, makin irit sama pengeluaran kak. Oke, iya sih. Kadang mau beli aja itu mikir-mikir ya teman pro 2. Terus mau nongkrong aja mikir-mikir gitu kan. Sekalinya nongkrong ya habisnya itu banyak ya. Terus besoknya nyesel gitu. Itu adalah saya begitu. Kadang nyesel gitu ya, habis nongkrong, habis keluar gitu kan, kok banyak banget ya ini pengeluarannya, ini belinya, ini padahal cuma nongkrong segini aja, tapi kok bisa sampai ratusan ribu gitu. Kadang kita gak nyadar ya teman berdua. Aku pernah ngerasain seperti itu sih, gak nyadar kalau misalnya nongkrongnya itu sampai 200 ribu, 300 ribu gitu kan ya, wah. Sumpah enggak nyangka banget sih. Terus ini dari Kakak Rian nih, pas ada masalah refleks nyari solusi ketimbang bikin story galau katanya. Terus Bagas, pas fisik mulai protes kalau begadang 2 hari berturut-turut. Iya benar. Ya gimana ya, kita udah enggak bisa begadang ya teman pro 2. Kadang kalau begadang itu cuma buat nyelesain kerjaan aja, bukan cuma have fun gitu ya teman pro 2. Oke, yaudah masih ada beberapa menit nih, langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp 0819908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Okay, nomor 2 ini waktunya Rama pamit ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 10 kali ini. Dan nanti ini akan dimatikan oleh siapa, ditunggu aja nomor 2. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Purdue FM, teman terbaik kamu. Rama pamit, bye-bye.

0: 92, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.
1: Sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menargetkan 1.404 jalan perlintasan langsung atau JPL dipasangi portal otomatis pada tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan menekan risiko kecelakaan di perlintasan kereta api. Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasidin, mengatakan pemasangan portal otomatis saat ini terus dilakukan di berbagai titik perlintasan sebidang. Untuk pemasangan portal otomatis tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun. Dalam waktu dekat, sebanyak 190 JPL yang telah dilengkapi portal otomatis akan mulai dioperasikan. Informasi yang kedua, pemerintah Kota Surabaya mendukung penuh klub futsal kebanggaan warga Kota Pahlawan, Bintang Timur Surabaya atau BTS. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk program kolaborasi coaching klinik ke sekolah-sekolah hingga sinergi pembinaan atlet muda menyambut Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. BTS mencatatkan rekor sebagai juara Liga Futsal Profesional secara 6 tahun berturut-turut sejak 2021 hingga musim 2025-2026. BTS dijadwalkan menjadi wakil Indonesia pada kejuaraan futsal di Brasil pada November mendatang. Informasi yang terakhir, bintang-bintang muda akan menjadi pemeran film 5 cm. Revolusi Hati, proyek prequel dari film layar lebar 5 cm yang meledak 12 tahun lalu. Film garapan sutradara Emil Rahadi diisi oleh Roman King yang dipercaya mengemban karakter Zafran, Ali Fikri sebagai Asep, dan Bima Sena yang memainkan sosok Ari Wibowo. Jajaran pemain makin lengkap dengan kehadiran Rachel Asela sebagai Azizah, Ronggo Varkemer sebagai Rico, serta Olivia Marison yang memerankan karakter Astri. Berbeda dari film terdahulunya, 5 cm Revolusi Hati akan berfokus pada sudut pandang kehidupan Zafran semasa duduk di bangku sekolah menengah pertama, karakter yang pada versi 2012 diperankan Herjunot Ali. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga siang ini kamu semakin bahagia ya, lancar rezekinya, apapun yang kamu cita-citakan semuanya terwujud ya, amin. Kalau tadi Dispada ditemenin oleh Ramak, dan kali ini tentunya di Santai Siang bakal ditemenin sama Rianita dan Nilu teman Pro 2 ya. Pastinya ini adalah program favorit kamu, yaitu Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request langsung lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Bisa banget melalui Instagram ya di @pro2rrisby ataupun WhatsApp di 081908952. Via telepon juga bisa banget teman Pro 2 di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, dan tentunya tidak lupa kita juga live TikTok Pro 2 FM teman Pro 2. Jadi langsung aja join live kita hari ini ya. Tentunya kita live cuman sampai jam 12 siang aja teman Pro 2. Jadi langsung aja ramaikan request lagu favorit kamu.

atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2, ya ampun teman Pro 2, di Pro 2 Headless ini kan pastinya segmen favorit kamu ya. Dan ternyata sudah banyak banget yang bergabung di TikTok live-nya Pro 2 FM nih. Aku mau bacain satu-satu dulu ya, mulai dari awal. Ini ada dari Jason KBD, ini lagu pop cukup. Ini cukupnya yang mana nih kak? Karena memang judul cukup ini banyak banget. Mau dari siapa nih penyanyinya ya? Lebih jelasnya judul sama penyanyinya dicantumin ya kak. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Aku Nilu, judul judul yang baru dari Yofi and Nuno. Oke, disiapin ya, tenang aja, pasti diputerin lagu itu. Terus ini ada dari Salsabila, request lagunya Dodi Oris, Laksana Surgaku, masih belum ada ya di songbanknya Pro 2 FM. Mungkin bisa judul lagu yang lain ya Salsabila. Ini dia, ternyata yang lainnya adalah Atis ya, Eyes on My Teeth. Oke, kalau lagu ini ada dong, ditungguin aja, pasti kita puterin. Lalu ini ada dari spesial lagu pulang yang For Events, karena lagu For Events yang pulang masih belum ada ya di songbanknya Pro 2 FM, diganti sama yang Sadrah ya teman Pro 2 ya. Lalu ada dari Fabian nih yang minta request lagunya Inau Sesi Potret featuring Ari Lesmana. Oke, disiapin ya, tenang aja buat kamu semuanya teman Pro 2. Terus lagu apa lagi ya? Ya, itu dulu ya yang kita puterin. Nanti segmen selanjutnya bakal kita puterin lagi juga lagu-lagu favorit kamu. Kita tampung dulu ya requestan kamu teman Pro 2. Buat kamu yang belum join, langsung aja join sekarang juga, bisa melalui telepon di 031 534 2353, via WA juga bisa banget di 081 908 9052, via Instagram juga bisa banget. Aku udah bikin question box di situ, kamu langsung join aja tuh. Tulis lagu favorit kamu di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan live TikTok di Pro 2 FM. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga. Dan tentunya yang pertama yang aku putar adalah lagu dari Yofi and Nuno dengan judulnya Yang Baru. Enjoy!

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Eyes on My Teeth ya, yang udah di request sama Salsabila, udah diputerin ya teman Pro 2. Ini dia gabung request lagu itu di live TikToknya Pro 2 FM. Thank you ya sudah bergabung di Pro 2 Hit List. Lalu aku mau sapa-sapa lagi yang bergabung nih di live TikToknya Pro 2 FM ya. Ada siapa lagi nih? Ada banyak banget nih. Ada dari Shamia di Adi yang request lagu Mimpi Manis Trio Cantika, tapi masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Bisa request lagu yang lain. Lalu ada Asmi 91. Siang juga kakak cantik, mau request lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Hom Pimpa. Karena Tak Semudah Hom Pimpa ini memang sering banget ya di request di Pro 2 FM ya, jadi pasti ada dong lagu ini. Lalu ada dari Cutie Beauty nih, Hindia Everything You Are. Oke, disiapin teman Pro 2, tenang aja ya. Lagu dari Cutie Beauty yang di request pasti bakal diputerin, ditungguin aja. Lalu ada dari Brown Sugar yang request lagunya PJ Kota yang judulnya Sedikit Lebih Lama, karena judul ini masih belum ada, dia ganti ke Bahagia Lagi. Oke, disiapin, diputerin pastinya lagunya ya. Setelah dari live TikTok, aku bergeser ke WhatsApp nih. Ada dari siapa nih ya di WhatsApp? Ada dari Theodorus Yudhistira. Halo, selamat pagi buat para penyiar Pro 2 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari ya di bulan September ini. Amin, amin ya. Saya doakan semoga di bulan September ini pendengar setia Pro 2 di seluruh Indonesia tambah banyak yang setia mendengarkan Pro 2 ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya, doa-doa baiknya. Thank you so much. Dan ini aja teman-teman, Theo lagi stay tune di Pro 2. Ada Mbak Anora, Mbak Feli, sama Mbak El, dan mereka lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa salam ya, thank you. Oke, siap, thank you ya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Ali Ghazali dari Pasuruan. Request menunggumu sampai akhir hidup, Sana Senen, tolong diputerin. Oke, disiapin lagunya. Lalu ada dari siapa lagi nih ya? Hai kak, aku My Nates. Oke, halo My Nates ya. Request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace kak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kak. Thank you ya. Thank you My Nates. Pastinya aku puterin ya lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke deh, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya yang dari request dari WhatsApp, lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati.

Lagu Sana Senen ya, sampai akhir hidup teman berdua sudah aku puterin buat kamu ya. Pastinya tadi udah request lagu ini. Terus ini ada lagi yang request dari Kak Kotimah ya, lagu Mangu disiapin. Lalu ada dari Yuli nih yang request lagunya Hompimpa ya. Tadi udah diputerin ya yang Hompimpa ya teman berdua. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Lin, Sedikit Lebih Lama Pice Kota. Ini masih belum ada judul ini. Mungkin bisa request Pice Kota dengan judul lagu yang lain ya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Dewantara nih. Lagu Usik ya, judulnya Usik dari Feby Putri. Oke, disiapin. Terus ini ada dari Joko PSE. Ini lagunya 5 Minutes yang Pacarku masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Dia ganti lagunya ya.

apa nih? Coba lagu yang lain ya. Oh, lagu ini. Lagu dari Fajar Nur ya, Salah Apa Aku ya. Terus ada dari Melisam underscore Bill. Request lagunya Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke. Disiapin ya. Terus ada siapa lagi nih? Dari R gitu aja. Request lagu Argeta Romi Jahat, ini juga masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Terus ada siapa lagi yang request? Yang Jahat ini, yang dari R ini masih belum ada ya. Request lagu yang lain ya Kak R. Terus ini ada dari Steri Fav, Mesahira Di Ujung Minggu. Pasti aku puterin ya, ada lagunya Di Ujung Minggu di Pro 2 FM. Lalu ada siapa lagi nih? Banyak banget ya yang request ya teman Pro 2 ya. Sabar ya, antri. Oh, ini ada dari Babon, Efek Rumah Kaca Putih. Oke, coba dicari ya. Dan sementara masih itu dulu teman Pro 2 ya. Mungkin yang belum join langsung aja join, bisa melalui telepon di 031-5342353 atau via WhatsApp di 081-908-9952. Via Instagram bisa banget ya, aku udah bikin question box di situ ya, di @pro2rrisby. Kamu tinggal ketik aja lagu favorit kamu. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan juga kita live TikTok teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join sekarang juga. Kali ini aku mau yang pertama aku puterin yang sudah di request sama Kak Kotima, lagunya 420 featuring Karita Utami dengan judulnya Mangu.

Lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta sudah kita puterin buat kamu teman Pro2 ya. Dan nextnya bakal ada lagu siapa lagi? Banyak banget udah kita siapin nih di songbanknya Pro2 FM. Semoga aja nutut ya semua lagu ini sampai jam 12 siang teman Pro2. Aku udah gak banyak kata-kata lagi karena memang bakal aku puterin lagu-lagu yang sudah kamu request karena udah banyak banget yang gabungan ya di TikToknya Pro2 FM nih. Ada dari Marurat. Ini lagunya Vanessa Z yang Menjauh ya kan. Terus Joko ini Fajar Nur Salah Apa Aku. Lalu ada dari Seri Fav ya, lagunya Mesa Hira Di Ujung Minggu nih, dia juga request lagu itu. Lalu ada dari siapa lagi nih ya? Oh, ada dari Bintang request lagunya Terpesona BCL Joss Flo. Oke, disiapin. Ini ada lagi yang request Sumpah Mati Rio Laskart. Ini masih belum ada ya yang versi Rio Laskart. Mungkin bisa lagu yang lain ya. Terus ini ada dari Putih Efek Rumah Kaca, juga masih belum ada di songbanknya Pro2 FM. Bisa request lagu yang lain. Kalau yang Hompimpa Nabila Takia ini Kak Yuli sudah kita puterin ya tadi ya awal-awal. Lalu ada dari lagunya Menjauh by Vanessa Z, ini dari Odang. Ini ada lagunya ya, tungguin aja, masih antri guys ya, sabar ya. Terus ada dari siapa lagi nih? Ada dari FYO request lagu JKT48, apapun, lagu judul apapun. Oke, disiapin ya lagunya JKT. Lalu ada dari Gonggong nih, Last Chat Sekuat Hatimu. Oke, disiapin, tenang aja. Banyak banget ya teman Pro2 ya. Kalau masih ada yang kelewat, mohon maaf ya, bisa di chat lagi ya teman Pro2 ya. Oh, lalu yang Selena Grace Sumpah Mati tadi juga sudah disiapin ya, sudah diputerin di awal-awal tadi ya teman Pro2. Terus ada Sampai Selamanya by Arseli, ini juga masih belum ada ya di songbanknya Pro2 FM. Bisa request lagu yang lain. Kalau yang Tak Semudah Hompimpa tadi sudah ya Kak Mapaci. Lalu apa lagi nih? Itu dulu kayaknya ya. Oh, ini ada dari Kims, Sedikit Lebih Lama PC Kota. Ini juga masih belum ada ya lagu ini. Bisa request judul yang lain. Terus ada siapa lagi? Ada dari Bisma Rockers request Security Octavia Frida. Coba dicek dulu ya nanti ya teman Pro2 ya. Tapi sebelum kita cek-cek lagi, aku mau puterin lagu yang sudah di request ya. Yang pertama yang bakal aku puter adalah dari Vanessa Z dengan judulnya Menjauh. Enjoy.

Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 12 siang nih. Ini saatnya bergeser ya dari segmen Pro 2 Hitlist ke informasi kuliner, teman Pro 2. Tapi tenang aja kok, lagu-lagu yang kamu request bakal aku selip-selipin lah ya di info-info kuliner kali ini. Dan tentunya di info kuliner kali ini aku bakal membahas tentang kulit cempedak ya, yang sudah diusulkan, dikasih ide nih oleh sang pengendara dari live TikToknya Pro 2 FM, teman Pro 2. Mungkin masih banyak banget yang belum tahu yang namanya kulit cempedak. Kulit cempedak itu sebenarnya bagian dalam yang mirip busa atau gabus putih, dapat diolah jadi hidangan lezat dan unik banget nih. Salah satunya mandai ya, yang merupakan makanan khas dari Kalimantan, teman Pro 2. Mungkin karakteristiknya itu kayak bagian yang dipakai itu kayak kulit luar berduri dikupas habis, lalu diambil bagian dalam yang berwarna keputihan atau kekuningan dan berteksturnya itu empuk nih seperti gabus. Lalu kandungan gizinya itu kayak mengandung serat vitamin A, vitamin C, protein serta kalsium yang baik untuk pencernaan gitu dulu. Nanti aku bakal bahas lebih dalam lagi ya teman Pro 2 tentang kulit cempedak ini. Tapi kamu gak usah khawatir, gak usah galau, gak usah risau, karena di sela-sela info kuliner aku bakal puterin lagu-lagu yang sudah kamu request di Pro 2 Hitlist. Walaupun jamnya udah habis teman Pro 2, aku masih bakal selipin sedikit lah ya lagu-lagu yang kamu bakal pasti seneng banget untuk dengerin lagunya, karena ini lagu-lagu favorit kamu. Jadi harus stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Kenris dengan judulnya Semesta ini juga jadi lagu favoritnya para pendengarnya Pro 2 FM ya. Dan masih di informasi seputar kuliner teman Pro 2 sampai jam 1 siang nanti masih membahas yang sama ya tentang kulit cempedak ya teman Pro 2 ya. Memang kulit cempedak itu bagian dalam yang mirip busa atau gabus putih dapat diolah jadi hidangan lezat dan unik nih. Salah satunya jadi mandai yang merupakan makanan khas dari Kalimantan. Dan cara pengelolaannya gimana teman Pro 2? Ya mulai dari tahap pembersihan ya, kayak kupas kulit luar dan potong bagian dalam sesuai selera, lalu cuci bersih ya. Dan ingat, penghilangan getah ini penting banget. Rendam atau remas potongan kulit dengan garam untuk membersihkan getah dan memberi rasa asin awal. Dan fermentasinya itu dengan masukkan ke dalam wadah tertutup atau toples berisi air garam, lalu diamkan minimal 3 hari. Proses ini tuh membuat teksturnya semakin lunak dan awet nomor 2. Tentunya ya habis difermentasi ya dimasak lah ya. Mandai ini hasil fermentasi yang siap dicuci bersih lalu digoreng kering, ditumis pedas atau dimasak gulai. Kamu suka yang mana teman Pro 2? Memang makanan khas Kalimantan ini memang enak ya. Mungkin banyak orang yang masih belum tahu ya, belum mengerti ya. Sebenarnya kulit cempedak ini apa sih? Ya memang karakteristiknya itu kayak bagian yang dipakai itu kulit luar berduri dikupas habis, lalu diambil bagian dalam yang berwarna keputihan atau kekuningan nih, dan teksturnya itu empuk seperti gabus teman Pro 2. Tentunya kandungan gizinya itu banyak banget ya, mengandung serat, vitamin A, vitamin C, protein, serta kalsium yang baik untuk pencernaan kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di informasi kuliner teman Pro 2 barengan sama aku Rianita ya, masih membahas seputar kulit cempedak. Kamu gimana? Sudah memahami belum kulit cempedak itu apa? Kalian kalau bingung ya aku jelasin lagi. Ini kulit cempedak itu merupakan lapisan pelindung ya, pelindung luar dari buah cempedak teman Pro 2 atau Artocarpus integer, yang memiliki karakteristik anatomi unik karena tidak semua bagian kulitnya itu dibuang gitu. Berbeda ya dengan kebanyakan kulit buah yang dianggap sebagai limbah. Kulit cempedak ya, khususnya lapisan bagian dalam itu sangat populer diolah jadi bahan makanan tradisional teman Pro 2. Dan tentunya strukturnya ya, lapisan luar ya, bagian terluar buahnya itu berwarna hijau, kekuningan, hingga kecoklatan. Permukaannya kasar, berteksturnya itu seperti duri tumpul atau bintil-bintil rapat yang mirip dengan buah nangka. Bagian ini tuh keras ya, bergetah, pekat, dan tidak bisa dimakan teman Pro 2, sehingga harus dikupas habis nih sebelum apa, sebelum diolah. Kalau lapisan dalam ya atau mesokarpnya itu lapisan tebal di bawah duri luar yang berwarna putih kekuningan. Bagian inilah lah ya yang disebut sebagai kulit cempedak nih dalam konteks kulinernya teman Pro 2. Dan teksturnya itu empuk, berserat lunak, dan berpori mirip banget. Mirip banget sama apa? Hayo, mirip busa atau gabus yang padat. Gitu, teksturnya dan karakteristik fisiknya itu kayak kenyal dan berserat nih. Setelah dikupas dari kulit duri luarnya, lapisan dalam ini memiliki serat mikroalami yang rapat. Ketika dimasak atau difermentasi, serat ini tuh melunak teman Pro 2, namun tetap mempertahankan kepadatan yang kenyal. Oleh karena itulah teksturnya sering disamakan dengan tekstur daging ayam atau apa, atau steak nabati nih. Kamu pasti pernah mendengar ya teman Pro 2, atau mungkin pernah merasakan teksturnya ya kayak daging ayam atau steak nabati ini. Dan tentunya kayak getah alami. Saat buang buahnya itu dipotong segar, kulit ini tuh kayak menghasilkan getah putih susu yang sangat lengket, khas tanaman famili Moraceae gitu. Nangka-nangkaan lah ya teman Pro 2. Kalau nangka pasti kamu paham teman Pro 2. Getah ini tuh harus dibersihkan secara khusus nih, menggunakan apa? Menggunakan garam sebelum dikonsumsi agar gak nimbulin rasa sepat gitu atau gatel di lidah gitu teman Pro 2. Dan tentunya kandungan gizinya, manfaat nutrisinya banyak banget ya. Kayak serat tinggi yang membantu melancarkan sistem pencernaan kamu ya, dan mencegah sembelit nih. Jadi buat kamu yang biasanya sembelit ya, susah ke belakang, nah ini tuh mencegah sembelit teman Pro 2. Lalu vitamin C, vitamin A-nya ini juga berperan sebagai antioksidan alami nih, untuk menangkal radikal bebas dan mendukung sistem imun. Supaya imun kamu itu tebel ya, kebal gitu. Jadi gak gampang sakit teman Pro 2. Lalu kayak karbohidrat dan proteinnya itu memberikan pasokan energi tambahan bagi tubuh. Lalu juga ada kalsium dan mineral, ini penting untuk apa? Untuk metabolisme tubuh dan kekuatan struktural jaringan. Ini wajib banget nih dikonsumsi. Kamu udah pernah konsumsi enggak? Ini kan bisa juga kulit cempedak ini difermentasi jadi mandai ya. Memang proses paling terkenal di mana kulit dalam cempedak ini direndam di dalam air garam tinggi dalam wadah kedap udara atau toples gitu ya. Selama minimal 3 hari lah, hingga berbulan-bulan. Proses fermentasi ini tuh memicu bakteri asam laktat ya, yang membuat teksturnya jauh lebih empuk, menghasilkan aroma asam segar yang khas, dan membuat awet menahun. Atau bisa juga dibuat lauk tumis nih, digoreng atau digulai nih. Jadi mandai atau kulit cempedak segar yang sudah dibersihkan bisa langsung digoreng kering. Jadi seperti samcan atau daging renyah, teman pro 2. Ya kalau daging kan mahal ya, ganti sama kulit cempedak nih. Ditumis pedas juga bisa banget ya, bersama cabai dan bawang, atau dimasak gulai bersantan tebal. Aduh, udah pada ngiler nih ya, lapar ya siang-siang kayak gini, memang butuh asupan makanan, teman pro 2. Kalau kamu siang-siang gini makannya makanan apa sih? Kasih tahu aku dong makanan favorit kamu yang biasa kamu makan di siang-siang gini. Karena memang ini tuh jam-jamnya jam makan siang, jamnya lapar ya teman pro 2. Jadi buat kamu yang bekerja, marilah break sejenak untuk makan, karena tubuh kamu pun juga butuh nutrisi yang sehat dengan makanan-makanan yang sehat juga.

sama terasa berbeda saat ditemani seseorang. Waktu dihabiskan bersama hingga semuanya terasa lebih hidup. Kehadiran seseorang membuat segalanya terasa lengkap. Dan saat ia pergi, disadari bahwa kota ini tak sama lagi tanpa dirinya. Namun, dari situ dipelajari bahwa tidak semua kebahagiaan harus dimiliki selamanya.

Aku memilihmu dari Brescia Jodi and Fabio Aser, dan aku juga pasti akan memilihmu teman Pro2 ya. Karena apa? Kalian juga memilih Pro2 FM untuk menemani segala aktivitas.

0: Sport Corner, actual sport news.
1: Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 1 siang lebih nih ya, lebih 12 menit ini saatnya Sport Corner. Tentunya aku punya segudang informasi tentang olahraga, Teman Pro 2. Tapi olahraga favorit kamu tuh apa sih? Apakah kamu suka berenang? Apakah kamu tim yang... Kamu tim yang mana sih? Air, udara, apa darat? Udah kayak avatar ya. Atau kamu udah ketiga-tiganya menguasai di laut, udara, di air. Di darat semuanya kamu kuasai, Teman Pro 2. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang air ya, di lautan atau ya pokoknya di air lah ya, ada dari pedayung kano Indonesia Herlin Aprilin Lali yang menyumbangkan medali perunggu dari nomor kano single nih. Keren banget ya, 200 meter putri Asian Games Aichi Nagoya tahun ini di Miyoshi Lake Canoe Course Jepang, Teman Pro 2. Memang ya, Herlin ini finish di posisi ketiga setelah membukukan waktu 47,309 detik pada final nih. Medali emas nomor itu diraih atlet Uzbekistan Sosanam Sersodova dengan waktu 46,597 detik nih. Sedangkan Sui Xiangwen dari China nih memperoleh perak dengan 46,613 detik. Persaingan perebutan emas ini berlangsung ketat, Teman Pro 2, karena Sersodova hanya unggul 0,016 detik atas Sui, sementara Herlin terpaut 0,712 detik dari sang juara. Herlin pun menunjukkan performa menjanjikan ya sejak babak penyisihan pada Rabu tanggal 23 kemarin nih. Dan pada heat satunya ia tuh finish kedua dengan 47,530 detik untuk memastikan tempat pada final A. Saat itu Herlin itu hanya berada di belakang Sersodova yang membukukan waktu 46,942 detik. Sementara atlet Thailand Orasati Yang Kato ini menempati posisi ketiga dengan 48,795 detik. Dalam finalnya Herlin mampu memperbaiki catatan waktunya menjadi 47,309 detik untuk memastikan naik podium. Medali tersebut menjadi medali pertama kano sprint Indonesia dari Asian Games Aichi Nagoya tahun ini. Congratulations ya untuk Herlin yang sumbang perunggu dari kano sprint.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Lagu dari Raisa dan Ahmad Dhani, Biar Jadi Kenangan. Dan tentunya kenangan indah pasti membersamai aku dan kamu selama siaran Pro 2 FM sepanjang hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya masih di informasi olahraga nih. Kali ini datang dari Asian Games tahun ini. Tapi ini berita sedih juga ya. Indonesia gagal tembus perempat final basket 3x3 putra ya, sesuai dengan lagunya ya, Biar Jadi Kenangan. Memang timnas bola basket 3x3 putra Indonesia ini gagal menembus perempat final Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya setelah kalah 10-21 dari China pada babak play-in di Kinjo Futo Station Square Venue Jepang Rabu kemarin, teman Pro 2. Indonesia akan memasuki play-in ya setelah menempati posisi ketiga grup C dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Hasil itu membuat Dava Doifula dan kawan-kawan harus menjalani pertandingan tambahan untuk memperebutkan tiket perempat final. Dan saat melawan China, timnas Garuda itu mencoba bermain agresif melalui penetrasi dan tembakan dari area perimeter. Namun lawan mampu menjaga pertahanan dan mengontrol perolehan angka dalam permainan 3 lawan 3 yang berlangsung cepat banget nih. China pun terus menjaga keunggulan hingga mencapai 21 angka. Sedangkan Indonesia berhenti di 10 poin. Mohamed Arif menjadi pencetak angka terbanyak ya, yakni 4 poin ditambah 2 rebound. Sementara perolehan angka lawan dipimpin oleh Si Hao Han dan Dian Seng yang masing-masing mencetak 4 poin. Kekalahan itu pun membuat Indonesia gagal ke perempat final. Sebelumnya Erik Junior dan kawan-kawan tuh kalah 7-10 nih melawan Qatar, menang 14-10 dari Bahrain, lalu kalah 17-22 saat bersua Taiwan pada pertandingan terakhir di grup C. Indonesia pun menutup fase grup dengan sekali menang sekali kalah nih. Qatar dan Taiwan menempati 2 posisi teratas grup C. Sementara Indonesia di peringkat ketiga dan harus melalui play-in untuk bisa ke perempat final. It's okay, gak apa-apa ya. Ini kamu yang penting sudah berusaha, sudah bekerja keras, teman Pro 2 ya. Walaupun gagal tembus perempat final di basket 3x3 putra, gak apa-apa. It's okay. Kita semua tetap mendukung kamu. Semoga di perlombaan-perlombaan selanjutnya bisa memenangkan pertandingan dan kembali mengharumkan nama Indonesia.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Red Velvet dengan judulnya Bad Boy. Tapi pastinya aku bukan bad girl kok, teman produser. Tenang aja, aku bakal akan selalu setia temenin kamu apapun aktivitas kamu di luaran sana, teman produser ya. Semoga rutinitas kamu siang hari ini lancar semua, semuanya sesuai dengan harapan kamu, amin. Dan tentunya masih di Sport Corner ya, aku masih punya satu informasi lagi sebelum kita beralih ke info entertainment. Nah, ini kali ini datang dari tim menembak Indonesia yang meraih medali perak dari 10 meter air pistol bergu putra Asian Games Aichi Nagoya tahun ini di Aichi Prefectural General Shooting Gallery Toyota Jepang Kamis hari ini, teman berdua. Indonesia ya, yang diperkuat Muhammad Iqbal, Raya Prabowo, Sultanul Aulia Maruf, dan Wira Sukamana mengumpulkan total 1743 hingga 57 kali ya, sama dengan Cina yang merebut medali emas dengan 1743 dan juga 70 kali nih. Ini persaingan kedua tim berlangsung ketat banget karena posisi akhir harus ditentukan berdasarkan jumlah inner 10 setelah Indonesia dan Cina memiliki total poin yang sama nih. Cina unggul dengan 70 tembakan ya, tepat pada area inner 10 dibandingkan 57 milik Indonesia. Jepang melengkapi podium dengan meraih medali perunggu setelah membukukan 1730 dengan 54 kali tembakan ya. Jepang juga memiliki poin sama nih dengan India, tetapi unggul dalam jumlah inner 10. Indonesia juga menempatkan dua wakil nih pada final perseorangan melalui Iqbal dan juga Sultanul. Iqbal ini tampil sebagai petembak terbaik pada babak kualifikasi setelah mengemas 589 poin untuk menempati peringkat pertama. Sultanul menyusul di posisi ketiga dengan 583 dengan 16 kali tembakan. Ia berada di bawah petembak Cina Bu Suaihang yang juga mencatat 583 poin tetapi memiliki 21 inner 10. Wira pun juga mencatat 571 poin. Hasil ketiga petembak itulah kemudian diakumulasikan ya menjadi skor beregu Indonesia. 8 petembak dengan hasil terbaik pada babak kualifikasi maju ke final perseorangan, dan Iqbal dan Sultanul ini selanjutnya memburu medali pada final 10 meter air pistol putra Kamis siang ini, teman pro 2. Wow, keren ya. Kongres ya untuk mereka karena Indonesia itu raih perak nih dari 10M air pistol beregu putra. Ini jadi satu informasi terakhir di Sport Corner, teman pro 2 barengan sama aku Rianita. Nanti aku bakal balik lagi menyapa kamu dengan berbagai macam informasi entertainment. Jadi kamu gak usah kemana-mana, gak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM, teman

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Izun, Today's Entertainment.
3: Oke, teman Pro 2, tadi kamu sudah menyaksikan ya, sudah tahu informasi tentang dunia olahraga di Sport Corner dari jam 1 sampai jam 2. Dan tentunya jam 2 siang sampai jam 3 ini bakalan adalah E-Zone ya, atau zona entertainment. Kali ini aku mau kasih tahu kamu tentang konsernya The Week. Ya, The Weeknd ini bakal gelar konser tunggal perdananya di Indonesia, teman Pro 2, akhir pekan ini. Konser yang bertajuk After Hours Till Dawn itu akan berlangsung tanggal 26 dan 27 September mendatang di Jakarta International Stadium. Dan tentunya ya, tim present yang promotor ini mengimbau para penonton untuk merencanakan rute perjalanan serta moda transportasi jauh-jauh hari nih, guna menghindari penumpukan dan kepadatan lalu lintas pada hari konser, teman Pro 2. Dan melalui unggahan di media sosial promotor juga ya, memberikan beberapa opsi moda transportasi ke Jakarta International Stadium atau JIS ya, untuk menonton konsernya The Weeknd nih. Ada dari transportasinya itu Transjakarta itu juga ada nih bagi penonton ya. Ini yang memilih menggunakan transportasi publik kayak Armada Transjakarta dan Jaklingko, ini jadi moda utama nih yang terhubung langsung ke area stadion. Kalau Transjakarta ini menyediakan 4 rute menuju JIS, yakni ada rute 12P, stasiun LRT Pegangsaan JIS, rute 14-nya itu Senen ke JIS, dan rute 14A-nya Harmoni ke JIS, dan rute 14B Tanjung Priok ke JIS, teman Pro 2. Lalu sementara itu Jaklingko itu mengoperasikan rute JAK 77, jadi kayak Tanjung Priok, Jembatan Item, ya kan? Terus JAK 88, Terminal Tanjung Priok, Ancol Barat, ke Ancol Barat ya, dan juga JAK 101 yang dari Rusun Kemayoran ke JIS, serta JAK 120 nih, dari Terminal Muara Angke ke JIS. Dan tentunya seluruh angkutan umum ini akan menurunkan penumpang di halte busway JIS dengan akses masuk terdekat menuju stadion melalui pintu barat West Gate di area Taman BMW, teman Pro 2. Oh, gimana? Kalian pada nonton gak sih konsernya The Weeknd ini? Di JIS ya, tanggal 26 dan 27 September mendatang. Bentar lagi, teman Pro 2, 2 hari lagi nih. Gimana? Sudah aman belum tiket kamu, teman Pro 2, untuk melihat konsernya The Weeknd? Aku mungkin jadi tim yang nontonin kamu di layar TV aku ya. Karena aku tidak mengantongi konser ini. Apakah kamu mengantongi konser ini, teman Pro 2? Pastinya kamu sudah nge-war ya kayaknya jauh-jauh hari untuk bisa ketemu sama The Weeknd dan menikmati vibes konsernya. Gak sabar kan ya, bentar lagi tanggal 26 dan 27 September.

0: Teman Produa, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.
1: Musik asik. Ya cuma di sini. Di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Teman terbaik kamu. Masih di Izon ya, Zona Entertainment barengan sama aku Rianita teman perdua. Kalau tadi aku sudah membahas konsernya The Weeknd ya, aku mau beralih ke siapa lagi. Kamu pasti masih ingat nih yang namanya Jacob Black, si manusia serigala dalam film Twilight ataupun Shark Boy ya, dalam film The Adventures of Shark Boy and Lava Girl. Pasti kamu masih terngiang-ngiang nih, karena pemeran karakter di film terkenal itu, Taylor Lautner, beberapa jam lalu itu mengumumkan nih kabar kelahiran anak pertamanya. Sebelum Taylor Lautner telah menyebarkan kabar bahagia atas kehamilan istrinya pada bulan Maret tahun ini. Sebagai informasi teman produa, sang istri itu awalnya memiliki nama gadis Taylor Dom, tapi setelah menikah ia memiliki nama yang plek-tiplek nih, sama dengan sang suami. Kini keluarga kecil mereka kedatangan Taylor Lautner ketiga nih teman produa. Karena pada Rabu kemarin pasangan Taylor Lautner ini mengunggah potret bayi mereka nih dengan caption berisi perasaan mereka sebagai orang tua baru di platform Instagram pribadi mereka. Dan dalam unggahan itu terungkap bahwa nama anak mereka adalah Lennon Taylor Lautner. Pasangan itu memanggilnya dengan panggilan imut, namanya Lenny. Congratulations. Dan juga unggahan hangat itu ya berisi foto anak mereka yang di sampingnya terdapat sebuah karya sulaman yang membentuk nama si bayi, Lennon Taylor, dengan detail beruang coklat lucu yang memegang balon di atasnya. Wow, cutie. Congratulations untuk Taylor Lautner yang sambut anak pertama dan dinamai Lennon Taylor Lautner.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Hai teman Pro2, aku Bella.
3: Aku Valen.
2: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
3: Jangan lupa dengerin

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, aku bantuin deh. Gak boleh egois kan?

Masih di zona entertainment teman Produa. Aku masih ada satu lagi informasi di e-zone kali ini. Kalau tadi sudah membahas tentang apa tadi? Tadi dari artis Tyler ya, yang memang aktor si laki-laki tampan dari Serigala itu ya, yang memainkan peran di Twilight, kali ini datang dari Taylor musisi nih. Taylor Swift yang menyiapkan album terbaru nih bertajuk The Life of a Showgirl The Encore, yang akan dirilis pada 25 September tepat besok teman berdua ya, di hari Jumat. Album itu memuat 16 lagu termasuk 4 single tambahan yang belum ada dalam The Life of a Showgirl yang dirilis pada 3 Oktober tahun lalu teman Produa, tahun 2025. Salah satu lagu baru yang akan hadir adalah Passion Zero. Taylor Swift ini mengumumkan lagu itu melalui unggahan Instagram, sekaligus mengungkapkan nih bahwa pre-order versi digital download sudah tersedia melalui situs resminya. Memang ya udah cantik ya kan, pinter nyanyi ya kan, lagu-lagunya juga enak ya, banyak banget diputer di belahan dunia manapun ya. Memang ya si Taylor Swift ini, selain Passion Zero, Taylor Swift ini menyiapkan 3 lagu baru lainnya untuk The Life of a Showgirl The Encore. Ketiganya berjudul Sleeveland, Pink Clouding dan Babylon, sehingga total ada 4 materi baru dalam album itu. Keempat lagu itu melengkapi 12 lagu yang sebelumnya telah dirilis melalui The Life of a Showgirl pada 3 Oktober tahun 2025. Dan akhirnya ya, dengan demikian The Life of a Showgirl The Encore ini membawa kembali materi dari album sebelumnya, sekaligus menambahkan 4 lagu baru. Dan tentunya pre-order album dalam format digital download juga sudah tersedia hingga hari perilisan. Dan sementara itu, Passion Zero juga dapat dipesan juga teman Produa ya, melalui situs resminya Taylor Swift nih dalam periode yang sama. Bakal penasaran gak sih lagunya? Aku juga penasaran teman Produa. Ya ditungguin aja ya, besok teman Produa ya. Jadi gak sabar nih. Tapi teman Produa, satu informasi ini informasi terakhir ya di zona entertainment barengan sama aku Rianita. Dan gak kerasa bentar lagi udah jam 3 sore nih. Ini saatnya Rianita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Produa. Thank you so much buat kamu semuanya yang sudah membersamai santai siang barengan sama aku mulai dari jam 10 siang tadi ya, di program Produa Hit List, lalu juga info kuliner, dan dan jam 1 jam 2 nya di Sport Corner, dan jam 2 dan jam 3 nya di E-Zone. Thank you sama teman Produa yang sudah menemani santai siang barengan sama Rianita teman Produa dari jam 10 siang tadi. Semoga santai siang kamu makin berwarna ya, apalagi momen kebersamaan bareng Produa FM gitu teman Produa. Tapi tenang aja, nanti bakal ada sore ceria ditemenin sama Fira Angkasa, jadi kamu gak usah ganti channel, stay tune terus di 95.2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

Pukul 3 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Bertepatan

Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC memberangkatkan lebih dari 100 peserta turnamen sepak bola internasional FIFA ASEAN Cup 2026. Jumlah rombongan peserta ajang FIFA ASEAN Cup 2026 tersebut mencapai hingga 40 penumpang setiap perjalanan. Delegasi tim nasional Thailand serta Pakistan memanfaatkan moda transportasi modern ini dari Jakarta menuju Bandung. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunnisa mengatakan KCIC akan berkomitmen mendukung kebutuhan perjalanan para pemain, official, dan perangkat pertandingan agar berlangsung aman, nyaman, dan juga tertib.

0: Lewis Hamilton menetap Grand Prix Azerbaijan dengan target menjaga posisi Ferrari di papan atas Formula 1 di tahun 2026. Pembalap Inggris itu berharap timnya mampu tampil lebih konsisten dan memaksimalkan setiap peluang hingga akhir musim. Hamilton kini menempati peringkat ketiga klasemen pembalap dengan selisih 5 poin dari Lando Norris di urutan keempat. Namun masih tertinggal 101 poin dari pemuncak klasemen sementara yaitu Kimi Antolini. Performa Ferrari menurun setelah kemenangan perdana Hamilton bersama tim tersebut di Barcelona. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Pro 2 FM balik lagi nih sore ceria barengan sama Vira teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. Wow. Spesial ya di hari ini, nanti juga bakalan ada sore ceria teman Pro 2. Sore cerianya live nih dari RRI Surabaya, bakalan berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur. Oh, jadi udah gak sabar ya, tapi ditungguin aja deh teman Pro 2 nanti di jam 4 sore. BTW di jam 3 sore ini juga bakalan ada info lokal nemenin kamu ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Making midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut.

di Produa FM ya. Dan buat kamu yang di sore hari ini sedang bekerja, beraktivitas ya, tetap semangat gitu ya. Atau mungkin yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja, bersekolah ataupun kuliah gitu, tapi sambil badannya sakit gitu ya, semoga cepat sembuh teman Produa. Nah, ini juga harus dijaga kesehatannya gitu ya, karena akhir-akhir ini tuh banyak yang mengeluhkan sakit. Ya, yang penting gak sakit hati. Waduh, atau sakit gigi, tambah lebih sakit gak sih kalau sakit gigi teman Produa. Anyway, ngomongin sakit ya, ini banyak yang mengeluhkan atau ya waspada, takut gitu ya dengan adanya kasus influenza A yang ada di Jawa Timur. Semoga kamu sehat-sehat ya teman Produa, yang lagi flu juga ya, semoga bukan influenza A, bisa tertangani dengan cepat gitu. Nah, ngomongin soal influenza A, dari Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak ini meminta Faskes untuk sigap terhadap kasus ini yang khususnya juga di Jawa Timur teman Produa. Untuk pantauan memang ya, kasus ini tuh mengalami peningkatan di Jawa Timur khususnya di kota Surabaya, dan untuk itu di hari Kamis ini itu ada peningkatan juga nih untuk kasus influenza A ini. Dan makanya dari pihak Pemprov ini menginstruksikan agar rumah sakit sigap melakukan penanganan bila ada pasien dengan kondisi apapun gitu. Karena influenza ini kan biasanya disebut juga penyakit yang apa ya, yang sebenarnya bisa sembuh sendiri gitu, tapi ketika kondisinya semakin memburuk, nah ini kan berarti harus ditangani dengan cepat gitu, apalagi dengan masyarakat atau dengan pasien yang memiliki komorbid gitu ya, atau penyakit penyerta gitu. Jadi harus tidak boleh lengah gitu dari Faskes ya teman Produa, untuk bisa menangani kasus ini. Dan ya semoga memang tidak ada kasus yang sama gitu ya. Ya meskipun ini sudah meningkat ya, semoga bisa tertangani dengan baik, akhirnya sudah landai-landai dan tidak ada gitu ya teman Produa. Tapi kalau dilihat gitu ya, hingga saat ini untuk rumah sakit ini belum ada yang menyampaikan kalau mereka kewalahan sih, bahkan juga jangan sampai ada yang menolak pasien gitu. Tapi memang dari rumah sakit aman terkendali teman Produa untuk bisa menangani penyakit ini. Tapi pihaknya juga terus memantau untuk perkembangan kasus ini dan siap menerima laporan terhadap kasus influenza A yang ada di Surabaya maupun di Jawa Timur teman Produa. So ya, balik lagi teman Produa, buat kamu yang lagi sakit cepat sembuh, yang gak sakit ya semoga jangan sakit, dibanyakin aja vitaminnya. Terus habis itu juga jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, hidrasinya dijaga gitu ya. Dan ya, buat kamu harus bisa dibilang juga jaga kesehatan itu penting, karena kalau misalkan kamu bisa menjaga kesehatan kamu sendiri, orang lain di sekitar kamu juga gak gampang kena penyakit gitu teman Produa ya. So jangan kemana-mana, abis ini bakalan ada info-info menarik lagi, jadi stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.
3: Tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya?
4: Lagi banyak duit.
3: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
4: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
3: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
4: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
3: Jadi.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, pernah kepikiran buat belajar bahasa isyarat gak sih? Ternyata bahasa isyarat gak sesulit yang kita bayangin loh. Di Indonesia, kita bisa menggunakan Bisindo dan Sibi. Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia lebih banyak digunakan oleh komunitas tuli. Sedangkan Sibi atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia disusun mengikuti Tata Bahasa Indonesia. Nah, kalau teman Pro 2 tertarik untuk belajar bahasa isyarat, gak harus yang susah-susah kok. Kita bisa mulai dari kata-kata yang biasa kita pakai sehari-hari. Kayak halo, tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya sih simple, tapi dari kata-kata itu kita udah bisa mulai belajar bahasa isyarat dan berkomunikasi dengan teman-teman tuli.

Teman Pro 2 kalau ngomongin soal permasalahan sampah gitu ya, itu jadi masalah yang akhirnya nggak cuma satu orang yang ngerasain, seluruh yang ada di lingkungan tersebut itu akhirnya merasakan gitu ya dampaknya, dari segi kebersihan, pastinya juga dari segi kalau misalkan ada banjir. Nah ini kan jadinya nggak bagus gitu ya untuk bisa kita lakukan gitu teman Pradua. Dan ini dari DLH Kabupaten Sidoarjo yang menindaklanjuti untuk adanya aduan sampah gitu ya, yang memang dilaporkan di program Halo RRI teman Pradua. Dan ini ternyata juga langsung direspon oleh pihak dari DLH Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk laporan tersebut, terima kasih sudah menyampaikan dan akan ditindaklanjuti. Ya memang sih teman Pradua ya, untuk masalah sampah ini juga pastinya semuanya di lingkungan itu merasakan. Dan dari Ketua Regu DLH Kabupaten Sidoarjo, Bapak Sahari, ini mengatakan dari penyisiran sampah di kawasan tersebut ini sudah beberapa kali dilakukan, namun memang sampahnya kembali ditemukan karena masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut. Ya ini berarti nggak cuma dari pihak terkait ya, tapi dari kitanya sendiri juga harus turun apa ya, disiplin gitu teman Pradua dalam membuang sampah, jangan sampai sembarangan gitu kan. Karena yang memberikan apa yang mendapatkan dampaknya juga kita sendiri gitu. Kalau ada banjir ya kita sendiri yang nanggung juga gitu teman Pradua. So jangan kemana-mana ya, habis ini bakalan ada Sore Ceria, jadi stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saatnya kamu ikuti Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malaya, Malaya, Malang, Malang, Jember, Madiun, Manumanan, Tumanan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Kali ini kita live ya, berjaringan sore ceria dari RRI Surabaya nih teman Pro 2. Aku sapa-sapa dulu, ada teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep teman Pro 2. Ada Vira di sini yang bakalan nemenin kamu 1 jam ke depan di sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. BTW nih, aku udah kedatangan tamu spesial yang bakalan sharing-sharing gitu ya pengalamannya, prestasinya

0: Banyak banget gitu ya kegiatannya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari prestasi-prestasi yang udah kamu dapatkan, ini memang prestasinya udah dari lama waktu waktu kuliah atau sebelum kuliah udah aktif gitu anaknya.
1: Kalau waktu kuliah sebenarnya sedikit aktif, terjun di bidang KIR, ada yang namanya ekstrakurikuler KIR waktu MAN atau SMA. Tapi kemudian tidak aktif lagi karena sibuk ujian untuk ke jenjang perguruan tinggi. Dan mulai aktif lagi itu semester 2 di perguruan tinggi.
0: Jadi sebenarnya juga aktif nggak aktif gitu ya. Tapi kalau dilihat ini kan kamu banyak banget ya, ada yang wirausaha juga, terus habis itu pernah jadi speaker dan juga juri. Kamu spesifiknya tuh sukanya di bidang apa sih?
1: Kalau aku sendiri nih Kak Vira lebih suka di bidang bisnis karena senang aja gitu.
0: Bisnisnya apa nih berarti kalau boleh tahu?
1: Kalau bisnis itu di bidang kayak ekonomi kreatif maupun F&B gitu. Dan sekarang juga lagi menjadi sebagai staff business development selaras gitu.
0: Jadi bisnisnya juga suka, tapi kamu malah masuknya di pendidikan bahasa Jerman. Ini bisnisnya sama apa ya, backgroundnya agak berbeda gitu. Tapi kenapa? Apa alasan kamu untuk masuk ke pendidikan bahasa Jerman? Apakah memang suka atau seperti apa?
1: Sebenarnya dulu itu belum pernah ada kepikiran untuk masuk pendidikan bahasa Jerman karena diarahkan oleh orang tua untuk memilih bahasa asing. Setelah gagal dari golden ticket UNER dan akhirnya mencoba terjun ke bahasa asing karena prospeknya itu katanya bagus. Tapi seiring waktu malah tidak sesuai atau tidak selinier dengan prodi saya.
0: Tapi waktu kamu akhirnya mendapatkan ilmu nih di pendidikan bahasa Jerman, ternyata tertarik nggak atau gini susah atau gimana yang kamu rasakan berarti?
1: Awalnya karena belum terbiasa dengan bahasa asing, terutama bahasa Jerman. Sebelumnya pernah bahasa Inggris pernah karena didapatkan dari SD sampai SMA. Cuman bahasa Jerman itu agak beda gitu. Dan awalnya itu susah karena saya kira waktu di perkuliahan mayoritas itu memang belajar dari nol. Ternyata tidak, ada yang memang sudah belajar dari SMA, ada yang sampai les di Goethe dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa kayak kurang gitu.
0: Tapi akhirnya bisa menyelesaikan dan sekarang S2-nya berarti di?
1: Di sama, di pendidikan bahasa dan sastra, masih berkutat di bahasa.
0: Apakah apa-apa yang kamu rasain ketika kamu tuh memilih juga di jurusan bahasa ini? Atau memang juga suka bahasa asing? Atau seperti apa?
1: Saya
0: suka ngajar mungkin?
1: Iya, saya juga suka mengajar karena kalau memberikan ilmu ke orang-orang, terus orang-orang itu akhirnya bisa memahami, bisa menguasai dan menerapkan, itu rasanya senang gitu. Oh, saya bisa bermanfaat loh buat dia.
0: Ini berarti punya apa ya, pemikiran yang positif juga dan pastinya membangun gitu ya. Gak cuma buat kamu tapi juga buat orang lain gitu. Tapi aku mau tanya juga nih, ada gold medal PKMK Pimnas 37 UNER. Ini berarti pada waktu S1 atau S2 ini?
1: S1.
0: Pada waktu S1. Nah, ini kok bisa dapat gold medal ini seperti apa untuk PKMK? PKMK ini seperti karya ilmiah atau seperti apa?
1: PKMK itu ajang bergengsi, Kak, di mana itu adalah skemanya, skema dari kewirausahaan. Kalau untuk proses mendapatkan gold medalnya itu sangat lama karena PKM sendiri itu tidak 3 bulan tapi bisa sampai 9 bulan karena dari awal sampai menuju Pimnas, dari PKM sampai Pimnas itu perlu waktu. Dan awalnya itu kami memilih PKM RSH, kemudian ternyata RSH tidak sesuai dan masih banyak yang perlu dieksekusi, ada yang terkendala ketika kesana kemari, akhirnya kami memilih PKM.

0: mereka, banyak juga struggle-nya, terus tidak berhenti di situ, dapat masukan, dapat bimbingan, kami juga tidak menyerah walaupun pernah dikatakan kalian masuk PIMNAS itu karena keberuntungan gitu. Dan kami bisa membuktikan bahwa ternyata kami bisa membawa pulang apa yang dikatakan keberuntungan itu.
1: Oke, itu berarti kelompok ya?
0: Ya, kelompok.
1: Satu kelompok berapa orang?
0: Lima.
1: Lima orang, oke ya. Dan ini pastinya juga menginspirasi anak-anak muda gitu ya, yang pingin mendapatkan prestasi, tapi ya itu tadi ada banyak omongan di luar yang, aduh kok kamu kayak gini, kok kamu kayak gitu, tapi tetap membuktikan. Nah itu akhirnya ketika kamu di apa ya, diomongin kayak gitu tuh, kamu dan tim seperti apa untuk responnya? Apakah kamu tipe yang lihat aja nanti, atau tipe yang memang apa ya, membela langsung gitu, menepis omongan itu?
0: Kalau saya tipe yang menyelami pemikiran itu,
1: okay.
0: Menyelami perkataan itu. Kami juga pernah berantem karena omongan itu. Jadi kelima kepala ini saling berantem. Akhirnya ketika berantem tersebut tidak mendapatkan hasil dan membuat semakin teruk, akhirnya kami saling meminta maaf. Saya nangis, beberapa juga nangis. Ya memang seperti itu.
1: Oke, kekompakan itu juga perlu ya berarti ya, apalagi kalau misalkan kerja tim gitu. Tapi untuk temanya ini kan dari segi bisnis ya. Temanya apa sih yang kamu ulik gitu waktu PKMK ini?
0: Untuk temanya itu terkait lingkungan, environmental. Sesuatu produk ekonomi kreatif seperti tableware yang ramah lingkungan. Karena tableware yang biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang, terutama UMKM, itu kan styrofoam. Styrofoam itu kan kalau sering digunakan, apalagi terkena panas, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, kami mencoba membuat sebuah inovasi untuk menekan penggunaan styrofoam serta mengedukasi masyarakat bahwa ada yang namanya edible biodegradable tableware.
1: Gitu. Karena memang juga nggak usah masalah styrofoam, plastik aja sekarang juga apalagi di Surabaya ya udah tidak dipakai gitu kan. Nah, apalagi styrofoam yang mungkin lebih ringkih seperti itu ya. Nah ini prosesnya berapa lama, Aisyah, untuk develop mungkin, terus ada proses untuk apa, memasarkan mungkin atau seperti apa?
0: Ada kak pastinya. Untuk develop dari ide dulu itu sekitar pematangan 3 mingguan.
1: Baik.
0: 3 mingguan itu sudah ada masukan dari bapak ibu dosen. Ada masukan dari mentor dan lain sebagainya. Kemudian untuk pemasaran sendiri itu setelah produk jadi. Jadi kami melakukan trial and error itu hampir 4 kali. Karena dari kelima orang ini tidak ada yang basisnya teknik maupun tata boga. Akhirnya trial and error sampai bisa dan sampai jadi. Dan habis itu ngajak atau collab gitu ya kak, sama mahasiswi tata boga, gimana sih supaya ini jadi kaku. Karena kan untuk menjadi sebuah wadah itu harus kaku.
1: Betul.
0: Sedangkan yang kami buat itu meleot-meleot. Habis itu kalau sudah jadi kami pasarkan. Untuk pembuatan produknya kurang lebih 2 mingguan. Habis itu pemasarannya itu setiap bulan.
1: Jadi produksi terus lah.
0: Iya, produksi.
1: Itu ketika kamu di semester berapa berarti pada waktu ikut PIMNAS ini?
0: Kalau di tahun 2024 seingat saya semester 6.
1: Udah 6 mau skripsi 7. Lah ya.
0: Iya, 6 dan 7 karena waktunya tidak 3 bulan. Tapi lebih dari 6 bulan.
1: Ini berarti udah hampir-hampir lulus lah ya, bisa dibilang udah-udah proyek tugas akhir, tapi kamu juga masih ada proyek lainnya. Ini gimana cara bagi waktu kamu?
0: cara bagi waktu. Waktu itu pasti keteteran karena ada yang namanya harus menjual, harus membuat produk, dan juga masih banyak kegiatan yang perlu diikuti. Misalnya kayak ada workshop dari prodi ataupun untuk mengisi si pena. Nah, kalau saya bagi waktunya, saya selalu buat to-do list atau jadwal harian. Kalau memang saya agak males membuat jadwal, jadinya saya buat jadwal mingguan. Kira-kira minggu ini acara apa yang paling penting untuk diikuti dan harus segera dilakukan. Setelah itu bisa menyesuaikan gitu.
1: Wah, menarik ya teman Pradua ya. Kalau siswa berprestasi, anak muda prestasi itu gampang kayaknya ya.
0: Enggak
1: ya. Tapi kita ngelihatnya tuh kayak, oh bisa ya ternyata. Dan sebenarnya balik lagi tergantung diri kita sendiri nggak sih? Nah, ini berarti kamu juga sudah menyandang mahasiswa berprestasi UNESA. Itu mulai dari semester berapa?
0: Itu mulai dari semester
1: atau tahun berapa berarti?
0: Tahun 2022. Jadi dari FBS dulu. Jadi dari tingkat fakultas. Tingkat fakultas waktu itu saya masih maba ya, masih baru. Waktu zamannya after COVID pula, jadi pertama kali masuk ke asrama, kemudian diarahkan untuk mendaftar sama dosen karena melihat dari bakat saya atau background saya suka tentang akademik, akhirnya disuruh daftar, kemudian mengikuti seleksi secara hybrid waktu itu karena ada pembatasan, ada protokol, sehingga saya daftar sampai akhirnya diberikan apresiasi menjadi mawapres habis dari fakultas ke tingkat universitas begitu Kak.
1: Di tahun 2022 ya, itu tadi.
0: 2022.
1: Wah, ini berarti itu seperti gelar tahunan atau seperti apa sih kalau mawapres?
0: Kalau mawapres itu iya gelar tahunan.
1: Tahunan ya.
0: Jadi seperti duta misalnya kalau tahun ini adanya mawapres tahun 2025 maka tahun 2026 pun ada.
1: Gitu. Ganti orangnya.
0: Iya. Tapi kalau mawapres itu ada karya yang juga dipresentasikan.
1: Baik. Nah, ini dari tahun 2022 teman Pro 2 untuk gelar yang dia terima tapi juga masih bertahan untuk prestasinya sampai sekarang nih. Nah, nanti kita bakalan bahas ya untuk prestasi-prestasi lainnya. Teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya juga boleh ya, langsung aja ke Instagramnya kita di @pro2rrsby atau WhatsApp juga boleh 081980000952 atau aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria Berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur dari RRI Surabaya ya. Dan buat teman-teman dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga RRI Madiun. Halo, kamu masih barengan sama Vira dan juga Aisyah nih, teman Pro 2, yang merupakan mahasiswa prestasi, berprestasi dari UNESA dan juga banyak deh pokoknya prestasinya teman Pro 2. Tapi kali ini ternyata Aisyah ini juga jadi salah satu pernah jadi speaker gitu ya, jadi pengajar juga dan juri nasional. Ini kayak gimana Aisyah bisa jadi juri terus bisa sampai jadi speaker gitu?
3: Karena saya itu punya Instagram ya kak, saya manfaatkan Instagram itu untuk post-post kegiatan, misalnya
2: portofolio kamu di Instagram berarti ya?
3: Iya, portofolio di Instagram. Saya lebih cenderung di Instagram daripada LinkedIn. Gitu. Nah, awal mula itu saya pertama kali diundang mengikuti kuliah tamu, kemudian juga terkait menjadi narasumber pada workshop prodi sendiri. Nah, setelah itu saya upload di Instagram sebagai personal branding. Ternyata banyak orang-orang yang kemudian melihat saya gitu. Akhirnya banyak yang berdatangan mengundang saya gitu.
2: Awalnya sih kak. Jadi istilahnya juga sesingkat itu ya, karena kamu upload di Instagram menjadi portofolio dan akhirnya banyak yang approach gitu ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau untuk kegiatannya, apakah memang lebih sering di kampus atau bahkan luar kampus juga sering gitu? Terus juri ini juri apa? Juri karya ilmiah kah atau seperti apa?
3: Kalau kegiatannya lebih banyak kalau di mayoritas itu di kampus gitu. Jadi dari BEM, kemudian dari prodi, entah itu di Magetan, UNESA Kampus 3, Lidah, Ketintang, itu banyak dari situ. Yang menjadi sedikit itu di luar dari UNESA. Kemudian untuk menjadi juri-jurinya itu lebih kepada karya, jadi kayak lomba esai, juga ada karya business plan ataupun juga BMC, sama yang barusan itu kemarin dari lomba debat bahasa Indonesia LDBL dari FBI lah, lomba debat Indonesia, lomba debat bahasa Indonesia.
2: Wah, keren nih teman Pro 2 ya. Jadi memang balik lagi dari pengalaman kamu ya, yang akhirnya juga bisa membuat kamu tuh seperti ini gitu. Tapi ketika kamu menjadi speaker atau jadi juri gitu ya, ada perasaan kayak khawatir gitu atau mungkin kamu pede aja anaknya, ya udah ini emang potensi aku kayak gitu?
3: Awalnya khawatir karena bagi saya menyampaikan ilmu yang salah itu harus segera diluruskan. Karena kan nantinya takut terngiang-ngiang di mindset dia atau langsung takut terimplementasi. Nah, awalnya saya seperti itu. Kemudian sebelum itu terjadi, saya belajar di rumah. Kira-kira materinya yang saya sampaikan itu menurut dasar ilmu benar atau tidak gitu.
2: Nah, ini berarti udah dari tahun berapa? Setelah lulus atau bahkan pada waktu belum lulus juga sudah menjadi juri, menjadi speaker?
3: Kalau untuk menjadi juri dan speaker lebih awal itu menjadi speaker kak. Dan itu sebelum lulus. Sebelum lulus. Karena pertama kali dari prodi, kemudian di luar prodi gitu. Kalau untuk juri, juri pertama kali itu saya lupa, tapi lebih ke debat sih di daerah Tuban kalau tidak salah.
2: Oke, jadi spesifiknya lupa ya, tapi kurang lebihnya sudah pernah berapa kali kalau jadi juri?
3: Kalau
2: speaker kan udah banyak tau, iya. Berarti kan?
3: Kalau jadi juri lebih dari 10 kali.
2: Wow, keren nih teman Pro 2. Udah banyak juga berarti ya dari pengalamannya kamu ya. Tapi ini ada juga untuk pengalaman mengajar. Nah, ini mengajar bahasa Jerman melalui program kampus mengajar dan juga PLP. Ini seperti apa nih untuk kamu akhirnya mengajarkan bahasa yang memang kamu pelajari gitu ya, karena kamu dari jurusan pendidikan bahasa Jerman. Apakah memang dari kampus yang seperti program tahunan untuk mahasiswanya disuruh mengajar atau seperti apa?
3: Ya, untuk PLP, kalau dulu itu namanya PPL, itu memang program tahunan dari kampus untuk semester tertentu, dimana dari pendidikan itu diarahkan untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan dari teori-teori bagaimana sih mengajar, medianya apa, dan itu saya di SMAN 1 Sidoarjo untuk PLP-nya gitu. Kemudian untuk kampus mengajar itu saya mengikuti program dari Kemendikbud dulu karena ada 3 pilihannya. Ada KKN, karena saya tidak mau merantau apalagi sampai tinggal dengan mayoritas orang. Saya lebih memilih kampus mengajar karena saya juga suka mengajar. Ada sebenarnya itu pertukaran mahasiswa, tapi saya belum diperbolehkan oleh orang tua gitu. Jadinya pilih yang dekat rumah dan mengajar.
2: Tapi kamu berarti aslinya Surabaya ini?
3: Sidoarjo.
2: Oh, aslinya Sidoarjo. Makanya tadi yang PPL ya, PLP itu di Sidoarjo juga. Oke. Jadi memang yang deket-deket dulu aja kalau misalkan jauh-jauh nanti gitu ya. Iya. Oke, nah ini ada juga jadi narasumber penulisan ilmiah pemanfaatan AI. Gitu. Wah, ini juga berbeda ya daripada jurusan kamu gini. Ini seperti apa untuk pemanfaatan AI di bidang bahasa atau masih AI di general atau seperti apa?
3: Kalau untuk pemanfaatan AI di bahasa itu sebenarnya ada, Kak. Karena untuk membuat yang namanya media, kemudian bahan ajar itu guru diarahkan untuk lebih kreatif tetapi tetap mengacu pada kurikulum. Nah, betul. Sedangkan untuk yang itu mengacu pada bagaimana penulisan itu harus bisa memanfaatkan AI supaya kita itu tidak tertinggal atau teman Pro 2 itu tidak tertinggal dengan yang namanya perkembangan zaman.
2: Betul. Sehingga
3: yaitu menggunakan AI sebagai alat bantu karena untuk bridging kalimat itu cenderung perlu adanya memahami berkali-kali kalimat gitu.
2: Betul. Jadi hanya sebagai alat bantu ya. Untuk ini berarti waktu itu mengajarkannya ke guru-guru juga atau ke anak-anak atau seperti apa?
3: Kalau itu di acara di mana saya sebagai narasumber itu mayoritas adalah mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi gitu.
2: Jadi kurang lebihnya sama ya kayak kamu kalau untuk mungkin belajar atau mungkin ya mengajarkan ke orang-orang, AI itu bisa digunakan tapi ya itu sebagai alat bantu, itu ya. Tapi kalau kamu ngelihat perkembangan teknologi yang ya sepesat ini sekarang ya, terus habis itu juga untuk dari segi bahasa juga kan banyak ya kita bisa pelajari gitu di media sosial mungkin atau di internet atau seperti apa. Kalau menurut kamu tuh paling mudah belajar bahasa, apalagi bahasa Jerman nih, itu seperti apa untuk caranya atau prosesnya kayak gitu?
3: Karena saya anaknya cepat bosen dan saya lebih suka mendengar maupun melihat sesuatu yang tampak bagus dan dimana saya adalah cenderung tipe belajar yang audio visual. Saya menggunakan film.
2: Oke.
3: Ada beberapa film terkait bahasa Jerman ya kak. Contohnya itu mayoritas sih film perang.
2: Oke. Gitu. Film sejarah gitu ya berarti ya.
3: Dan untuk kosakatanya pun itu lebih teknis gitu. Jadi saya lebih suka mendengarkan melalui YouTube maupun kalau lebih pingin menguasai lagi di film gitu.
2: Film, oke. Tapi memang balik lagi beda-beda ya. Untuk kita itu bisa belajar bahasa, ada yang tipenya emang langsung speaking, ada yang tipenya didengerin dulu kayak gitu ya. Tapi kalau Aisyah ini berarti mendengarkan dulu, terus habis itu baru prakteknya gitu.
3: Yeah.
2: Susah gak sih bahasa Jerman tuh?
3: Tergantung kak. Bisa susah juga bisa gampang. Kalau susah itu ya tidak dipelajari.
2: Ya benar. Benar juga sih. Tapi ini kan kayak bahasa yang apa ya, bisa dibilang tuh kita mau pakai di keseharian juga gak terlalu ada gitu ya. Biasanya pasti kan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Mandarin. Nah gitu ya. Atau bahasa Jepang juga adalah sedikit-sedikit. Tapi bahasa Jerman ini kan jarang gitu. Dan mungkin kita akan memakai bahasa Jerman ini ketika kita kesana. Iya kan? Tapi apa alasan kamu untuk memilih bahasa Jerman?
3: Kalau untuk alasan, karena yang pertama kali itu diarahkan.
2: Oke, ya dan yang tadi ya berarti ya.
3: Dan waktu itu saya lagi berkutat dengan pikiran saya, karena ketika ditolak itu semuanya itu menjadi kacau kak.
2: Okay.
3: Pikiran saya kak, ditolak, kemudian saya juga mempertimbangkan kalau saya terjun di bahasa, nanti arahnya mau kemana. Dulu pengen cita-citanya jadi dosen.
2: Oke. Gitu.
3: Jadi saya mencoba jemput bola dari bahasa gitu.
2: Oke, jadi memang pas banget gitu ya, dari dosen keinginan kamu akhirnya milihnya pendidikan gitu ya, dan pendidikan bahasa karena kamu suka, terus ya itu tadi Jerman karena diarahin aja gitu ya, kurang lebihnya
3: lebih dipaksa gitu.
2: Oke, kenapa? Tapi maksudnya akhirnya yang membuat kamu oh ternyata juga bisa kok aku menjalani ini meskipun dipaksa awalnya gitu ya. Karena ada juga beberapa tipe anak yang udah dipaksa nih, ternyata emang udah gak bisa banget gitu. Nah kalau Elisa, kalau Aisyah ini kan berarti meskipun dipaksa tapi dijalani dan akhirnya bisa gitu kan. Itu seperti apa Aisyah? Prosesnya, karena proses dulu, menerima.
3: Iya, karena dulu itu diberikan pilihan mau bahasa Mandarin, bahasa Jerman, atau bahasa Jepang. Tidak diperbolehkan ayah memilih bahasa Inggris karena saingannya itu sangat banyak.
2: Betul.
3: Walaupun peluang kerja itu ada, tetapi saingannya itu sangat banyak sekali. Dan ketika saya search bahasa Mandarin, ternyata bahasa Mandarin itu bahasa tersulit nomor satu di dunia. Oke, saya tidak pilih. Akhirnya saya pilih bahasa Jepang dan juga bahasa Jerman. Kemudian untuk itu tadi struggle-nya, ya saya terus belajar kan yang sudah terlanjur nyemplung. Dan saya adalah anak beasiswa kak.
2: Okay.
3: Jadi tidak bisa tidak lulus.
2: Bener.
3: Gitu. Karena itu dari pajak rakyat.
2: Betul.
3: Ya, jadinya ya sudah nyemplung, sudah diberikan amanah di mana banyak orang atau banyak calon mahasiswa yang pengen di posisi saya.
2: Betul.
3: Kalau saya menyia-nyiakan itu ya kayak gimana gitu.
2: Oke, wah ini adalah anak yang disiplin dan juga tanggung jawab gitu ya berarti Aisyah ini ya teman Pro 2. Ini kalau tadi ngomongin soal beasiswa, kamu ternyata pasca sarjana ini juga beasiswa.
3: Iya,
2: beasiswa. Nah, ini seperti apa prosesnya? Apakah apply atau memang karena kamu berprestasi itu akhirnya dikasih beasiswa ini atau seperti apa Aisyah?
3: Kalau untuk proses mendapatkannya, dulu saya itu diarahkan ke Orprodi untuk lanjut daripada hanya bekerja saja, supaya ilmu, kemudian supaya saya itu lebih berprogres dan bisa capai jadi dosen, karena jadi dosen di era sekarang itu tidak bisa S1. Minimal sekali S2 dan kalau di instansi saya sendiri itu minimal S2 luar negeri.
2: Baik.
3: Dan kalau jadi dosen S3 gitu, tapi dalam negeri. Sehingga saya daftar dan waktu itu diwawancara oleh Koor Prodi S2. Saya juga memberikan berkas-berkas saya bahwa saya dinyatakan lolos karena memang saya berprestasi karena sudah melampirkan data-datanya. Dan saya juga diberikan LOE langsung oleh pimpinan dari Mobilitas Akademik Universitas Negeri Surabaya gitu.
2: Jadi ya banyak banyak proses yang kamu lalui ya, yang pastinya akhirnya bisa mendapatkan beasiswa itu dan tanggung jawab itu tadi yang kamu pegang gitu ya, berarti ya Aisyah. Wah keren nih teman Pro 2, udah mah dari dulu pinter, terus habis itu juga jadi speaker, jadi juri, jadi apa mahasiswa S2 juga sekarang gitu, kegiatannya banyak banget gitu ya. Oke, ini ada yang tanya juga nih teman Pro 2, mungkin dari teman Pro 2 yang berminat gitu ya, gimana sih caranya biar bisa dapat beasiswa kak? Nah, ya itu tadi sebenarnya ya udah dijelasin gitu ya, gimana caranya kamu bisa berprestasi dan pastinya apply ya, ada ya, prosesnya ada kan ya?
3: Ada prosesnya. Gitu.
2: Prosesnya wawancara yang pasti, terus habis itu ada apa lagi? Ada tes tulisnya gitu nggak sih kalau beasiswa?
3: Kalau saya tidak ada.
2: Oh nggak ada ya?
3: Langsung diwawancara Koor Prodi. Kenapa memilih prodi ini? Kenapa mau lanjut S2?
2: Oke. Itu teman Pro 2 ya. Jadi ya juga harus komitmen ya, Aisyah ya. Oke, kita jeda sejenak dulu ya teman Pro 2. Kenapa jadi sejeda nih? Nah, oke. Tapi teman Pro 2 juga masih bisa banget untuk tanya-tanya di Instagram kita @pro2rrisby. Kamu mau tanya-tanya lewat Instagram juga boleh @pro2rrisby dan WhatsApp 081908952 atau lewat aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2 ya, udah banyak juga yang gabungan gitu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Di segmen terakhir ini masih barengan Vira dan juga Aisyah gitu ya, di sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. BTW nih teman Pro 2 dan juga Aisyah gitu ya, ada yang tanya-tanya gitu. Ini lebih ke tadi ada yang tanya juga gimana caranya dapat beasiswa, udah dijawab. Terus gimana sih Kak caranya biar pede sama potensi kita. Nah, ini kayak gimana nih, mungkin Aisyah bisa menjelaskan.
2: Baik teman Pro 2, kalau untuk potensi tiap orang itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
2: Kalau potensi di diri saya itu adalah public speaking. Awalnya dulu sama, saya pasti malu-malu. Tapi karena lingkungan saya yang sangat positif, banyak orang yang support, akhirnya saya mencoba untuk PD karena lingkungan sudah baik dan saya coba membentuk diri saya lebih PD. Jadi untuk membuat kita lebih baik lagi perihal mengembangkan dan PD pada potensi dan mengetahui potensi, pastinya kita harus tahu diri kita sendiri. Betul. Kita juga harus menciptakan lingkungan positif mungkin. Kalau tidak bisa, cari. Kemudian tentunya kita harus terus berkembang dengan ya ikut berbagai macam kegiatan. Dulu awal mulanya saya ikut webinar, webinar dari dosen tercinta saya terkait wirausaha. Akhirnya dari situ saya, oh ternyata wirausaha itu seperti ini ya, kayaknya seru-seru gitu. Akhirnya saya coba dalami, mulai dari proposal bisnis. Awalnya saya juga jelek proposalnya, tulisannya jelek amburadul. Karena lingkungan yang positif, akhirnya saya dapat berbagai macam masukan. Ketika diberikan masukan, tidak boleh berkecil hati, karena itu bagi saya adalah cara untuk belajar.
1: Betul gitu. Proses ya pastinya ya. Dan semuanya itu gak instan teman Pro 2 ya.
2: Benar.
1: Ya kan. Dan Aisyah sendiri tuh tadi bilang juga kalau ada proses yang pastinya harus dilalui gitu. Jadinya kalau misalkan kamu pengen instan, ya gak bisa. Ya ini ada juga kamu tuh bikin bisnis gitu ya, kalau untuk sekarang ini. Nah bisnisnya itu seperti apa?
2: Kalau bisnis itu di tahun 2024 kan.
1: Oh udah ya, lama.
2: Udah lama. Ada dua. Yang pertama itu aircraft tadi, karena dari PIMNAS kayaknya perlu dilanjutkan. Kemudian dari P2MB.
1: Jadi itu
2: kayak
1: apa?
2: Program wirausaha mahasiswa. Jadi nanti akhirnya itu KMI Expo. Jadi mahasiswa se-Indonesia itu buat proposal, disubmitkan di Kemendikbudristek, kemudian didanai. Ada yang startup, ada yang scale up. Startup itu kurang lebih saya lupa berapa juta. Pokoknya kalau scale up itu maksimal 20 juta.
1: Gitu.
2: Karena saya dan tim itu startup. Jadi kami kembangkan. Kemudian karena berbagai masalah serta struggle, karena ya masing-masing itu ada yang beda prodi dan ada yang satu prodi. Kalau di bahasa Jerman itu untuk skripsinya memang tidak menggunakan bahasa Jerman secara menyeluruh, tapi untuk sesi tanya jawab itu menggunakan bahasa Jerman. Jadi banyak yang merasa tertekan, akhirnya kayaknya kita vakum dulu aja.
1: Mundur dulu gitu ya.
2: Sampai vakum sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi kalau untuk yang ekonomi kreatif, ini sering juga ikut programnya pemerintah. Misalnya kayak Pertamina Foundation, kayak pendanaan, supaya bisnis kita ini walaupun sudah ada dana yang masih tersimpan,
1: betul,
2: tapi kalau untuk mengembangkan lagi setelah vakum itu butuh branding juga.
1: Bener.
2: Butuh banyak hal yang perlu diproses.
1: Gitu. Bisnisnya di bidang apa sih Aisyah?
2: Tadi ekonomi kreatif sama F&B kak.
1: Yang F&B?
2: F&B itu kayak cookies gitu.
1: Oh oke. Okay. Tapi memang F&B ini lebih sering diminati gitu nggak sih sama mahasiswa pastinya ya?
2: Iya pasti kak. Dulu itu menciptakan soft cookies karena lagi tren kan.
1: Bener. Betul. Gitu. Okay. Nah, tapi ada pastinya. Ya balik lagi, semua ada struggle-nya, semua ada prosesnya. Kalau Aisyah sendiri melihat bisnis di sekarang ini, apalagi yang punya anak muda gitu ya, gimana sih caranya biar tetap stay masih tetap apa ya, dari segi kamu untuk memasarkannya atau segi promosinya, memang harus mengandalkan sosial media kah atau seperti apa kalau dari brand kamu?
2: Kalau dari brand sama tim saya, yang pertama pasti harus solid kak, karena betul, internal itu sangat mempengaruhi bener apa yang akan ke depan.
1: Orangnya masih 5 tadi?
2: Iya,
1: atau
2: orangnya
1: beda?
2: Masih 5.
1: Nah, okay.
2: Ya. Jadi tim itu harus solid. Kalau tim sendiri itu sudah banyak yang memang berbeda visi misinya, otomatis ya tidak berjalan dengan baik.
1: Betul.
2: Kemudian pastinya bisnis itu tidak boleh lepas dari yang namanya sosial media. Dan pada waktu itu saya juga dan tim pernah ditampilkan di televisi nih kak.
1: Oh, iya, keren.
2: Diliput sama ya adalah stasiun televisi begitu.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu juga membuat juri di Pimnas itu sampai kepo. Sampai diliput, dan ketika waktu di ruangan itu satu-satunya tim di Indonesia bidang kewirausahaan yang sampai diliput stasiun televisi itu tim saya.
1: Wah
2: gitu.
1: Keren. Ada tips-tips khusus nggak sih biar bisa langsung diliput gitu atau seperti apa untuk
2: kalau
1: awalnya?
2: Kalau untuk prosesnya kami pasti dari sosial media.
1: Oke. Okay.
2: Kami juga punya 11 HKI nih kak. Nah itu yang agak pentereng. Jadi satu usaha itu punya 11 hak cipta.
1: Betul.
2: Entah itu dari videonya, dari posternya, dari logonya.
1: Okay.
2: Jadi semua itu pengen kami pure murni sehingga nanti tidak adalah gesekan misalnya dengan kompetitor atau
1: dan
2: bisnis baru.
1: Dan ada ciri khasnya gitu ya dari bisnis kamu ini. Oh, menarik nih teman Pro 2. Boleh di-spill mungkin bisnisnya? Ada yang penasaran atau seperti apa? Bisnisnya
2: kalau
1: namanya
2: bisnisnya itu ada yang namanya Eco Bites gitu kak. Tapi sekarang karena semuanya sudah lulus jadi vakum.
1: Oke, lagi vakum nih teman Pre2. Tapi kita doain semoga bisa lanjut lagi gitu ya.
2: Iya, rencananya mau ikut Pertamina lagi.
1: Oke. Untuk bisa dilombakan gitu ya? Atau seperti apa?
2: Iya, lebih tepatnya untuk menarik investor.
1: Betul. Harus bekerja keras lagi gitu ya. Oke nih teman Pro 2. Terakhir mungkin dari Aisyah, closing statement untuk teman Pro 2, pesan-pesan gitu ya buat anak muda yang ingin melangkah lagi, yang pastinya juga berinovasi. Ini inovasinya banyak banget gitu ya, enggak dari segi enggak segi bisnis aja, tapi juga pastinya akademik, non-akademiknya seimbang dan gak takut gagal gitu. Mungkin ada sedikit tips.
2: Oke nih Kak Vira, buat teman-teman Pro 2 Radio RRI FM Surabaya dan Jawa Timur, untuk closing statement dari aku sendiri adalah anak dari desa nih Kak. Anak yang dipandang sebelah mata karena ya berasal dari desa. Tapi pandangan-pandangan tersebut itu tidak boleh menyurutkan niat kalian, dan diusahakan untuk teman-teman Pro 2 itu jangan tunggu sempurna. Misalnya jangan tunggu paling cantik, jangan tunggu IPK-nya paling bagus atau bagaimana. Tapi mulai aja dulu dan selami, jangan hanya fokus pada satu bidang. Bisa jadi rezeki kamu atau potensi dan bakat yang menjadi rezeki kamu di masa depan itu di hal yang lain. Jadi saya tidak berhenti pada satu bidang, saya explore, bahkan desain pernah, video pernah, dan lain sebagainya. Saya tidak hanya berfokus pada bahasa. Jadi buat teman-teman Pro 2, coba untuk mulai dari hal yang terkecil, coba juga geluti bidang-bidang yang lain yang kalian ingin gitu.
1: cari potensinya ya. Yeah. Oke, okay. Thank you ya Aisyah ya, yeah, sudah sudah memberikan inspirasinya ke Sore Ceria kali ini. Mungkin boleh di-spill sosial medianya buat teman Produa yang pengen kepoin dari portofolio kamu.
2: Oke, Rika Vira dan teman Pro 2, untuk sosmed saya Instagramnya AAK_Aisyah. Kalau untuk TikToknya itu ada dua, satunya itu kurang aktif.
1: Okay.
2: Namanya itu Call Me Ai.
1: Oke. Jadi langsung aja kamu kepoin, kamu mau tanya-tanya juga boleh ya Aisyah ya, mungkin
2: boleh
1: terkait terkait bisnis atau terkait mahasiswa berprestasi, silahkan langsung ke Aisyah teman Pro 2. Dan thank you banget untuk teman-teman yang ada di Malang, yang ada di Jember, Madiun, Sumenep, dan pastinya juga teman-teman yang ada di RRI Surabaya. Kamu gak usah kemana-mana ya, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan untuk teman-teman yang ada di Malang, Jember, Madiun, Sumenep, silahkan kamu kembali ke penyiar-penyiar favorit kamu. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria dan pastinya di hari Kamis bakalan ada informasi-informasi seputar cewek-cewek ya Teman Pro 2 di Kabar Gadis. Kamis bareng gadis-gadis kali ini barengan sama Vira sampai nanti di jam 7 malam ya Teman Pro 2 untuk topiknya. Nanti bakalan aku spill, tapi kali ini aku mau infoin ada salah satu ikon centil di Indonesia ya. Wah, ada Syahrini Teman Pro 2 yang akhirnya comeback nih dan bakalan jadi gong baru di Pesta Pora 2026. Wah, gak tanggung-tanggung gitu ya Teman Pro 2, comebacknya udah langsung deh, langsung nyanyi di Pesta Pora. Dan memang setelah vakum bertahun-tahun gitu ya, akhirnya Syahrini ini comeback setelah dia bikin podcast gitu ya sama Choky Sitohang. Terus habis itu juga ngomentari tren-tren yang ada di TikTok gitu ya. Kali ini juga comeback untuk musiknya di Pesta Pora Taman Pro 2. Dan memang Syahrini ini sudah dikonfirmasi menjadi salah satu line up. Dan dari konferensi pers ya, CEO Boss Creator Kiki Ucup ini mengatakan kalau Syahrini juga udah ditunggu-tunggu nih sama pihak penyelenggara yang memang butuh waktu lama sekitar 4 tahun untuk bisa membujuk Syahrini bisa tampil di festival ini. Udah dari tahun 2022 nih Teman Pro 2. Wah, keren ya. Dan memang dari Kiki Ucup sendiri, ini keputusan untuk Syahrini bisa tampil di Pesta Pora juga baru dikonfirmasi sekitar Juni lalu gitu ya. Dan untuk tampilnya nih Teman Pro 2, Syahrini ini akan tampil di hari ketiga, yaitu hari Minggu 27 September 2026. Jamnya di jam 6 gitu, sekitar jam 6 lah. Dan memang Pesta Pora ini akan digelar pada 25 September besok ya Teman Pro 2, sampai 27 September. Jadi 3 hari ini kayaknya juga jadi hal yang paling ditunggu sama pecinta musik gitu ya, apalagi yang suka banget nonton festival musik. Banyak banget artis-artisnya yang udah di spill gitu ya, salah satunya memang dari ikon centil Indonesia yaitu Syahrini Teman Pro 2. Ada 330 penampil nih dalam 3 hari. Wah, keren ya. Pokoknya yang bisa nonton besok sampai hari Minggu, wah ini pasti happy banget. Dan yang belum bisa nonton, ya gak apa-apa, nanti kita tonton aja di sosial media teman-teman kita ya. Ataupun di TikTok pasti ada deh nanti penampilan siapa, kamu bisa tonton di sosial media. Ya udah deh Teman Pro 2, abis ini bakalan ada info-info lainnya ya seputar Kabar Gadis. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bakti Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk. Neng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
4: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Come on and atau yang kayak gini? Kita buat yang bikin kamu melo. Ada galau sama nangis-nangis atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih di Kabar Gadis ya. Dan kali ini untuk topik yang bisa kamu ikuti di media sosial kita di Instagram ada tentang tren nih Teman Pro 2. Kalau cewek-cewek biasanya tren yang sering diikutin apa sih gitu? Atau mungkin ada tren yang memang khusus untuk cewek-cewek, kalau cowok-cowok ngikutin kayak aneh. Boleh banget langsung aja kamu gabungan ya Teman Pro 2 di Instagram kita @pro2rrisby atau WhatsApp di 0819980952, aplikasi RRI Digital juga boleh banget nih Teman Pro 2. Aku tungguin sampai nanti di jam 7 malam.

0: kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Kamu masih di Sore Ceria Teman Pro 2, dan untuk topik ya di sore hari ini ngobrolin soal kabar gadis gitu ya. Tren yang diikutin sama cewek-cewek yang mungkin kalau cowok-cowok ikutin juga aneh gitu loh rasanya. Ada dari Diana, katanya kalau ngomongin soal tren sih biasanya tren TikTok ya, atau tren dance TikTok gitu ya. Kalau cowok-cowok agak aneh gak sih untuk dance TikTok katanya gitu. Oke, tapi ada juga sih ya, tergantung dance TikToknya. Oke, terus habis itu ada juga, oh ini request lagunya Nadina Miza Teman Pro 2 Bertaut. Oke, ditungguin. Terus habis itu ada juga ini dari Farah Teman Pro 2 yang udah gabungan juga, ngomongin soal tren. Ya pastinya tren di sosmed banyak sih kak, tapi mungkin lebih ke beli-beli makanan manis gak sih? Kalau cowok-cowok beli kayak cake atau beli Dubai Chewy cookie agak aneh katanya gitu. Oh, ini lebih ke makanan gitu ya. Tapi ya ada aja sih Teman Pro 2, tapi ya memang pandangan tersendiri gitu ya. Oke, ini requestnya lagu Raisa Bertahan Atau Pergi. Siap, ditungguin aja. Abis ini deh bakalan aku puterin spesial buat kamu Teman Pro 2. Habis itu ada juga yang pengen dengerin aja sih. Ini pengen dengerin lagu dari siapa nih? Dari Meghan Trainor Teman Pro 2. Oke, ditungguin abis ini bakalan aku puterin ya. So jangan kemana-mana, abis ini aku puterin untuk lagu-lagu requestan kamu. Dan pastinya aku tungguin juga gabungan kamu sampai nanti di jam 7 malam.

Masih ngomongin soal tren yang ada di media sosial dan pastinya juga diikutin sama cewek-cewek gitu ya teman pro 2. Tapi kalau cowok-cowok ngikutin jadinya aneh. Ada Indot Blue katanya suka boyband K-pop. Aneh. Ya tergantung juga sih teman pro 2, tapi ya anggapannya gitu ya. Oke, okay. Requestnya pengen diputerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, okay. Gak ada salah kok. Ada Lee Kyu katanya joget TikTok. Lagi-lagi joget TikTok ya teman pro 2. Oke, okay. Ini ada juga yang katanya kalau cowok suka maca. Apakah ini juga salah satu keanehan? Cowok suka maca beda sama cewek yang suka maca gak apa-apa gitu. Tapi kalau cowok suka maca aneh katanya gitu. Oke, okay. Ada juga ini katanya suka dessert viral. Ya itu tadi juga udah ada yang gabungan gitu ya. Suka Dubai Chewy Cookie katanya gitu. Ini suka dessert viral, baik. Terus ada juga rela antri ke tempat viral sambil foto-foto. Ya aneh sih teman pro 2. Karena kalau ngomongin soal tempat viral, emang cewek-cewek yang paling terdepan gitu ya. Kalaupun ada cowok, biasanya sama ceweknya. Tapi kalau cowok-cowok, janggal sih. Oke, okay, tapi ya kalau kamu mantengin juga di media sosial teman pro 2 di TikTok ataupun di Instagram juga ada sih kontennya. Ada cowok-cowok yang kayaknya berbanyak sih, ada bertiga atau berempat gitu yang suka banget ngikutin tren cewek-cewek gitu untuk membuktikan apakah selera cewek ini okay, ya. Jadi ada juga yang sampai rela-relain untuk antri beli dessert viral ataupun maca gitu ya, atau foto box. Nah ini juga teman pro 2 ya, foto box sama teman-temannya yang cowok-cowok itu kayaknya aneh nggak sih, kayak janggal gitu. Dan dia kayak sosial eksperimen gitu buat nanyain ke ke petugasnya, ke penjualnya, sama yang antri-antri juga gitu ya, si cewek-cewek ini. Apakah menurut kalian tuh janggal gak sih kalau cowok-cowok ikutan tren kayak gini? Dan memang kebanyakan orang, kebanyakan yang ada di situ itu bilangnya jujur janggal teman pro 2. Tapi ya sebenarnya kalau ngomongin soal tren ya memang gak ada salahnya sih. Cuman ya kitanya aja yang ngelihatnya kok aneh ya, kayak gak lazim gitu. Kayak ya itu tadi jujur janggal. Tapi kalau salah atau enggaknya ya gak ada yang salah, gak ada yang benar sih menurut aku ya. Itu kan perspektifnya mereka gitu. Kalau suka maca ya mungkin karena diracunin sama temennya. Bukan diracunin kayak gimana ya, maksudnya direkomendasiin yang akhirnya ternyata enak juga gitu. Ada juga yang kayak gitu teman pro 2. Atau mungkin yang memang suka manis orangnya dan barengan sama ceweknya. Tapi emang ya kalau cowok-cowok apalagi berdua atau lebih dari berdua lah, bertiga atau berempat gerombolan gitu foto box, nah kalau ini aku setuju sih jujur janggal kalau itu ya. Oke, okay, teman pro 2 ya, habis ini bakalan ada music live chat. Wah, kita bakalan dengerin music live chat dari pro 2 Jakarta nih teman pro 2 habis ini ya. Ada siapa sih di Jakarta sana yang udah siap-siap nemenin kamu di malam hari ini, di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam teman pro 2. Ada Shira yang nantinya bakalan ditemani sama penyiar kita di Pro 2 Jakarta, ada Elan teman Pro 2. Wah, seru sih ini kayaknya ya. Bakalan ngobrolin soal apa? Nah, pokoknya ditungguin aja deh teman Pro 2 karena banyak banget keseruan-keseruannya. Nanti apakah si musisinya ini ternyata update lagu baru? Nah, ataupun bikin album baru, nah kita kan belum tahu juga gitu. Tapi bakalan kita dengerin nanti di sore ceria, di jaga malam. Jangan galau malam-malam untuk music live chat
dari Pro 2 Jakarta. So buat aku nemenin kamu di sore hari ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan, yang udah nemenin aku dari tadi sore teman Pro 2 jam 3 sore tadi sampai hampir jam 7 ini. Besok ketemu lagi ya. Pastinya dengan informasi yang oke banget, lagu-lagu yang enak nemenin kamu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Bye-bye teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
2: Halo, hai
1: kakak. Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
1: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
2: Benar.
1: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
2: Yes.
1: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
2: Ini baru pertama sih.
1: Oh, untuk radio ini baru pertama.
2: Iya,
1: ya?
2: Untuk radio ini
1: wow,
2: pertama.
1: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
2: First time banget.
1: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
2: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
1: Oke. Okay.
2: Yes.
1: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
2: seputar
1: promo ya.
2: Yes.
1: Hobi?
2: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
1: Pastinya.
2: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik.
1: Mm.

0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Kurang. Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni enggak?
1: Enggak sih ya kira-kira ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, nggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Daikon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru ya?
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di Daikon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Daikon.
0: Okay.
1: Selain itu, aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya. Harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang. Like not a singer, tapi a performer.
0: Oh oke.
1: Makanya iya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar. Terus ada banyak orang yang ngeliat aku juga. Terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or
0: traditional?
1: Like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Let's move.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak dong, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa, inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya.
1: Itu beragam sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan.
1: Kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya.
1: Yes.
0: Oh, oke. Okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama.
0: Waspada tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini, oh my god.
0: Oke, jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya, baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya?
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate nggak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya?
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Relate
1: dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apakah ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama
0: mungkin
1: aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu, yeah, sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, mm-hmm, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah terakhir akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir mm-hmm, kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah, dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri, dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak kayak oh, lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yeah, yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu,
0: bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Okay,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke. Okay.
1: Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown
1: nih. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih. Cuma
0: tapi deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak okay. deep talk.
0: Oke, oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Yeah, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempet kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak itu bisa dibilang relate.
0: Oke. Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempet ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Yes, itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Nice, itu.
1: Itu caranya bener, untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Kayaknya orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes, banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh, wow gitu. Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, betul, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak wow, auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata yes, nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay, dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Humble banget. Keren ya, pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif. Yes. Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian mungkin Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good. Karena Syira sendiri punya kayak sisi like bandnya, and I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku ayo, suka semuanya, aku nggak bisa milih.
0: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro dua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah, Shilon Seven ya. Banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syira pengen sama salah satu adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Lara.
0: Dari Lara katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Lara. Mau izin tanya untuk kakak Syira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Syira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat kakak Syira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu nice, pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep
1: ya, ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes, yes. Boleh mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Okay. Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Oke.
1: Okay. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik.
0: Okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri, gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yes. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Iya. Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling dekat Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya nggak pernah pengen.
1: Nggak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you. Ya, jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Yes. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh bener, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: 102 FM seluruh Indonesia, teman berdua masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up-line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu, mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Iya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman berdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman berdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Radio FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur, terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic.
0: Ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman berdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Perdu FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu. Thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus
1: amin,
0: untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.
0: Music Live Chat.

0: Charity, sharing with community. Charity sharing with community barengan aku Mas Hadi di sini setelah kita ngikutin Music Live Chat tadi di Prodo FM Jakarta. Dan seperti biasa ada komunitas yang harus kita ajak ngobrol di malam hari ini. Tapi kemarin-kemarin kan komunitas yang hadir olahraga apa pedal, badminton, sekarang beda nih teman berdua. Langsung aja, enggak usah lama-lama lagi. Kali ini kita kedatangan komunitas Garda Pangan Surabaya. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Gitu bisa bareng gitu ya.
2: Iya.
3: Udah di setting.
0: Udah di setting. Jadi kesini udah latihan. Nanti halonya bareng ya kita ya.
3: Biar nggak miskom nih kak.
0: Iya benar. Dengan siapa kita ngobrol ini?
3: Oke, aku Astrid kakak.
0: Astrid. Oke. Terus.
4: Oke, aku Nada.
0: Nada.
5: Iya. Kenalin aku Tasya.
0: Oh Tasya. Kalian dari komunitas Gardapangan Surabaya. Ini berhubungan dengan pangan, tapi aku mau kalian jelasin deh. Kira-kira komunitas Gardapangan ini apa sih? Mungkin teman berdua yang lain gitu ya nggak tahu. Wah komunitas apa nih? Bisa.
4: Oke. Mungkin sebelum ngobrolin soal Gardapangan, aku mau menyapa para pendengar.
0: Oh iya boleh.
3: Teman-teman udah nonton nih kak.
0: Oh gitu.
3: Iya.
4: Ada pantun.
0: Oh ada pantun. Iya. Kayak pejabat ya.
4: Terus. Dari aku ya.
0: Cakep ya, kita bilang cakep ya nanti ya.
3: Boleh, siap.
4: Senin malam belanja terasi dan teri.
0: Cakep.
4: Jangan ketinggalan sayur kailan.
0: Cakep.
4: Selamat malam para pendengar setia RRI.
0: Cakep.
4: Kenalin kami dari Garda Pangan.
3: Mantap.
4: Aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Mas. Siapa sih Garda Pangan, atau mungkin ada yang tanya Garda Pangan itu apa sih gitu ya. Garda Pangan itu kita bisa menyebutnya sebagai social eco enterprise gitu, yang berfokus pada isu sampah makanan.
0: Oh gitu. Tuh,
4: jadi kami bergerak berfokus sebagai yang pertama food bank, yang kedua sebagai kontrol untuk bio waste management gitu.
0: Oh gitu. Terus kalian di Garda Pangan jadi apa?
3: Kita jadi relawannya kak. Sistem relawan di Garda Pangan itu ada relawan weekdays.
0: Okay.
3: Kayak kita kan kegiatannya kan Senin, Rabu, Jumat.
0: Nah, Senin, Rabu, Jumat.
3: Iya itu namanya relawan weekdays. Nah kalau yang kakak Tasya, kakak Nada, aku itu namanya relawan internal gitu. Jadi mungkin lebih kalau misal ada acara yang kayak dadakan banget nih, bisa calling out yang internal aja.
0: Oh gitu. Gitu. Iya. Tapi kalian tahu nggak awal berdirinya itu si Garda Pangan di Surabaya ini tuh kayak gimana? Kok bisa gitu sejarahnya gitu?
4: Kayak sejarahnya untuk Garda Pangan ini kami berdiri di tahun 2017. Ya. Jadi ada founder dan juga co-foundernya itu tiga serangkai. Namanya Mbak Eva, Pak Dedi dan juga Mbak Indah. Gitu. Kebetulan mereka bertiga memang concern sama isu sampah makanan.
0: Oh, gitu.
4: Kenapa? Mungkin ini mau kasih beberapa fakta unik tapi agak mencengangkan ya. Jadi kenapa mereka bertiga ini cukup fokus dengan isu sampah makanan? Karena mereka sendiri yang pertama untuk Pak Dedi dan Bu Indah ini memang ada background bisnis di F&B.
0: Okay.
4: Gitu. Terus Mbak Eva yang sendiri juga punya concern soal lingkungan dan juga makanan. Kemudian mereka concern ke isu sampah makanan karena ternyata setelah menggali lebih jauh di TPA itu ternyata persentase sampah terbesar itu bukan sampah plastik, bukan sampah tekstil, tapi data terbaru tuh 42-44% itu ternyata di TPA yang menggunung adalah sampah makanan. Tuh, dengan kondisi seperti itu memberikan banyak dampak negatif ya tentunya di berbagai aspek, akhirnya mereka mendirikan Garda Pangan gitu.
0: Oh gitu.
4: Awalnya kami itu berfokus pada konsep food bank gitu. Dengan tagline zero waste gitu. Jadi kami berusaha untuk

0: sebenarnya bisa dijangkau dengan sepeda, sepeda motor, tapi sangat muter jauh gitu sih.
1: Oh, dan agak kejauhan
2: iya,
1: gitu ya.
2: Dan akses jalannya juga bukan yang jalan mulus gitu.
1: Betul. Lah kalian ke sana naik apa?
0: Ke perahu.
1: Oh, perahu.
0: Kapal gitu nyebutnya.
2: Iya, iya, kapal.
1: Kapal enggak sih? Perahu terlalu.
0: Iya, kapal enggak sih.
1: Maksudnya kayak capek gitu ya.
0: Ini kapal kita sekitar 2 jam, 1 sampai setengah jaman, 1 setengah jaman lah.
1: Oh, gitu.
2: Betul.
1: Eh, tapi ini dari sudut pandang orang awam ya, maksudnya makanan kan kalau misalkan nggak habis atau basi gitu, ya kita buang aja kan. Nah itu bisa didaur ulang nggak sih?
0: Bisa. Itu tadi kita makanya punya yang bio waste management.
1: Nah itu tuh gimana tuh treatmentnya tuh? Kira-kira apakah harus ada tenaga khusus, maksudnya kita store atau kita bisa lakukan sendiri di rumah?
2: Jadi sebelum kita fokusnya ke makanan yang udah gak bisa dimakan atau makanan yang basi ya, salah satu mitigasi kita supaya istilahnya gak ada makanan yang terbuang adalah kita fokus supaya makanan surplusnya, misalkan kita lagi punya hajatan nih di rumah.
1: Ya banyak bukan? Nih masak
2: Biasanya kita aduh masak yang banyak deh nanti takutnya kurang.
1: Iya gitu kan? Benar, antisipasi. Nah, gitu
2: antisipasi
1: ya.
2: Betul. Itu mungkin karena memang kulturnya kita seperti itu ya. Tapi di sisi lain mungkin kita bisa lihat ini kira-kira kalau misalkan nanti makanannya surplus banyak nih mau dikemanain ya. Nah boleh nanti itu misalkan di share di tetangga. Atau kalau misalkan gak punya waktu atau terlalu sibuk, nah itu juga bisa call Garda Pangan untuk nanti kita bantu. Nah karena itu salah satu kegiatan kami yaitu food rescue.
1: Oh gitu. Berarti misalkan nih ada acara gitu, kita udah bagi-bagi ke tetangga, tapi masih ada nih bingung mau apa. Nah SOP-nya gimana tuh?
2: Oke.
0: Bisa calling out di IG kita, itu ada kayak nge-link nge-WhatsApp ke PIC-nya. Jadi ada di link Instagram kami itu ada PIC namanya Kevin di situ. Jadi teman-teman bisa kontak ke situ sih.
1: Nanti gitu. Kevin yang ngambil? Enggak.
0: Bukan. Kadang kalau misalnya itu banyak kita bisa ambil, tapi kalau cuma sedikit biasanya orang-orang yang nganterin ke base camp sih.
2: Iya, drop di kantor kami atau kami yang pick up tergantung nanti situasinya.
0: Betul.
2: Gitu.
3: Nah, aku mungkin sedikit tambahin kali ya.
1: Boleh, boleh banyak juga enggak apa-apa.
3: Jadi mungkin SOP dari Garda Pangan itu sendiri kalau misal makanan itu layak kita distribusikan ke masyarakat. Sedangkan kalau tidak layak itu kita masuknya ke BSF atau magot kita yang ada di Sidoarjo.
1: Oh, yang gitu. Makan-makan itu ya?
3: Iya, dia mirip lalat tapi beda sama lalat yang hijau.
1: Di TikTok banyak tuh nontonin malam-malam. Oh, magot makan.
3: Suka mukbang itu.
1: Iya. Orang makan itu ya.
3: Terus kalau SOP pengsortiran di Garda Pangan itu sendiri kita pakai organoleptik, bukan yang kayak ngelap-ngelap gitu.
1: Jangan-jangan.
3: Too much itu kan.
1: Too much.
3: Kita pakai organ manusia, kayak misal di aroma. Oh, aromanya masih oke nih. Oke, lolos, berarti lolos tahap 1.
1: Oh gitu.
3: Terus
1: ada
3: ya kalau misal dilihat apakah ada jamur yang hitam black mold atau yang hijau itu, kalau misal ada udah langsung take out gitu. Terus itu kan pasti variannya banyak ya, Kak, kayak kuantitinya banyak gitu. Nah, itu bisa kita random testing satu buat make sure kayak oh ternyata rasanya masih oke nih gitu. Tapi kalau misal dia dalam satu pack udah ada yang kayak tidak layak atau ada yang jamuran itu take out satu pack semua itu.
1: Oh jadi misalkan harus checking semua ya?
2: Iya.
0: Tetap jadi, ada proses penyortirannya.
2: Setiap makanan yang kita dapat dari donatur atau dari mitra-mitra, jadi memang Garda Pangan ini fokusnya selain mengatasi sampah makanan juga menyelamatkan makanan surplus ya yang tadi berpotensi terbuang itu.
1: Benar.
2: Kami udah punya mitra tetap gitu. Jadi mungkin tadi Kak Masan tanya kalau misalkan makanan basi itu masih bisa diolah nggak sih? Karena kalau misalkan judulnya udah basi kan tentu kita udah nggak bisa makan ya.
1: Udah buang tuh bau kan.
2: Betul. Nah itu nanti masuknya ke sesi pembuangan. Nah kalau kita ada magot tadi, bagian dari bio waste management kita.
1: Gitu. Magot tuh beli di mana?
2: Nah itu kita juga bisa mengakomodir teman-teman yang memang concern sama isu sampah makanan untuk membeli istilahnya paket magot gitu.
1: Oh gitu.
2: Jadi bisa buat di rumah.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan emang punya banyak sampah makanan rumah tangga gitu
1: bener.
2: Nah, supaya enggak terbuang berakhir di TPA gitu. Nah, itu bisa pesen paket magot di Garda Pangan.
0: Ada di e-commerce.
1: Oh, magot sekeluarga gitu ya di HI.
3: Atau kakaknya pengen nih kayak melihara magot sendiri tapi jadi makanannya dari rumah gitu. Kita juga ada emang ogah nyampah, Kak. Jadi magotnya yang dikirim ke rumah kakak.

0: Ini ada maggot nih sekeluarga, taruh sini aja gitu.
1: Itu dari telur kak, dari telur gitu. Sampai dia nanti kayak istilahnya sampai dewasa biar makan-makan sisa makanan kita.
0: Mm-hmm. Eh bentar, maggot tuh fungsinya apa? Enggak selain ini ya, apa sih memakan ini ya, tapi fungsi lain dari si hewan kan ini?
1: Iya hewan.
0: Hewan maggot ini apa?
2: Iya, larvanya lalat.
1: Kalau di kebanyakan yang beli di
0: e-commerce
1: pangan itu bisa dibuat makan kak.
2: Terus ternak.
1: Kalau misal dia kering, dia bisa dibuat pupuk. Gitu.
0: Oh ke situ-situ lagi ya?
1: Iya, jadi kayak muter aja banget. Gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi dari dia masih larva, terus udah mati itu tetap masih punya manfaat. Gitu.
0: Oh gitu. Tapi dari maggot itu si makanannya pasti habis ya? Karena di video itu kayak time lapse.
3: Dia benar-benar bisa makan 3 kali jumlahnya si maggot itu. Jadi misal sehari itu kita bisa berapa ton ya?
2: Kalau sekarang di gitu. Plan maggot kami itu udah ngolah di atas 500 kilo.
3: 500 kilo bisa.
0: Gokil.
2: Iya, jadi karena memang siklusnya kan cukup cepat dan jumlahnya sangat banyak ya. Cuman memang dibilang maggot ini ya pemakan semua ya. Tapi ada beberapa yang perlu di highlight kayak misalkan tulang ayam, tulang ikan itu mereka nggak bisa.
0: Gitu. Iya, masalahnya tuh kerasannya bukan apa-apa guys, tapi ketika kita punya makanan basi, kita taruh di bak sampah tetap bau.
2: Iya
0: kan, maksudnya kan keresahan kita kan nggak mungkin gendang. Maksudnya kan tiap hari tiap ada makanan basi kita buang ke TPA kan ribet ya. Nah itu solusinya apa? Ya, maggot itu ya?
2: Iya, bisa maggot atau ikut di program ogah nyampah kami. Jadi dari level rumah tangga itu udah memisahkan antara sampah makanan sama sampah plastik, sampah kertas dan lain-lain. Terus nanti bisa di drop di kantor kedepangan untuk kami nanti yang bantu tindak lanjut. Artinya sampah di level rumah tangganya ini bisa kami angkut ke plan maggot kami.
0: Oh gitu. Misalkan ini newbie nih, kita ngomongin newbie, aku teman berdua lainnya mungkin ya. Gimana caranya supaya nyambung ke teman-teman garda pangan? Apa yang harus dilakukan? Buka website apakah atau apakah?
3: Kita ada website juga sih di garapangan.org. Jadi itu lengkap banget info-info dari donasi kami, terus program-program kami juga lengkap banget di website. Jadi kita juga ada reels-reels juga sih teman-teman, bisa follow IG kita ya.
0: Oh maggot ngonten
3: gitu. Garda pangan ya? Ada maggot garda pangan ada juga.
0: Oh gitu. Terus ada daftar-daftarnya gitu enggak sih buat misalkan nih ada makanan banyak nih di rumah, terus mau diambil garda pangan itu tuh langsung WhatsApp adminnya atau kayak harus ngisi apa dulu gitu biar teman perlu juga paham.
1: Langsung WhatsApp ke adminnya, nanti kalau misalnya kita udah tahu nih alamat kakaknya di mana nih, langsung kita jemput terus kita sortiran di tempatnya ke tabangan, terus baru kita bagikan kak. Jadi nggak langsung dari rumah kakak nih langsung ke bagikan ke
0: distribusi.
1: Kita perlu sortir gitu.
0: Oh Kevin tadi itu admin.
3: Betul. PIC-nya ya, untuk PR saat ini kami, itu.
0: Gitu.
2: Jadi tinggal chat aja, nanti mungkin diminta data diri yang kayak alamat gitu aja sih.
0: Enggak
2: perlu pakai daftar form dan
0: lain-lain. Oh, enggak perlu ya. Tinggal WhatsApp si Kevin ini aja ya.
1: Betul.
0: 10 kali acara udah akrab tuh sama Kevin kayaknya. Iya, Bang, kesini Bang.
3: Iya, sini dong.
0: Iya, Bang.
2: Meluncur.
0: Iya. Eh, kalian sehari gitu dapat berapa makanan, guys? Berapa ini? Yang layak dulu deh, kita ngomongin yang layak.
2: Yang layak kebetulan paling banyak. Kami itu kan mitranya macam-macam ya, mulai dari produsen, misalkan bakery, terus hotel, jadi buffet-buffet makanan hotel.
0: Iya lagi banyak lagi dia.
3: Ada coffee shop juga kita.
2: Iya, terus habis itu ada di retail, itu ada beberapa supermarket gitu. Sampai di level rumah tangga tadi, misalkan donasi dari personal, ada yang memang mereka berniat untuk mendonasikan gitu, atau dari acara kantor, event wedding, nah itu.
0: Wedding banyak ya makanan ya.
3: Banyak banget.
2: Kalau misalkan ditanya sehari bisa dapat berapa makanan layak, beda-beda ya untuk setiap kondisi.
0: Paling banyak
2: jadi kami itu mendistribusikannya hitungannya porsian untuk jumlah kakak tertentu. Nah dalam sehari rata-rata kami bisa mendistribusikan untuk 40-60 kakak. Biasanya kalau misalkan kita di hari Minggu ada dapur umum, kita fokus untuk mendistribusikan makanan dari buffet hotel. Itu kami bisa sampai porsi untuk 60 kakak. Wih. Pernah kami menyelamatkan sekitar 100 lebih kilo.
0: Lebih apa?
2: Buffet-buffet dari hotel
3: laut, dari hotel-hotel itu.
2: Tuh, oh, untuk gitu. 60 kakak itu sangat banyak bermanfaat sih untuk mereka.
0: Benar. Berarti kalian plating lagi atau ya udah dari hotelnya kayak gitu langsung kasih atau gimana?
3: Oh, nah kalau kegiatannya kan ada dari Senin, Rabu, Jumat tuh.
0: Yeah.
3: Itu kan namanya kita panggilnya food rescue yang weekdays. Lalu ada yang hari Minggu itu yang dapur umum. Jadi yang dapur umum itu durasinya lebih lama daripada yang harian. Jadi kalau harian tuh kurang lebih kayak 5 jaman ya. 5 jaman. Kalau yang dapur umum tuh bisa dari pagi jam 10 sampai sekitar jam 6 gitu. Sebenarnya step by stepnya sama, cuman kalau hari Minggu kita ada reheat lauk tadi itu. Jadi kita reheat ulang, tetap kita sortir, kita pisah dari SOP kami. Jadi ada yang protein, kalau protein tetap kita reheat. Kalau karbohidrat bisa kita langsung take out untuk ke maggot sih.
0: Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada satu box yang basi, buang semua tuh?
3: Iya.
0: Oh iya lagi,
2: karena kalau di satu tempat penyimpanan yang sama itu kan sudah terkontaminasi. Misalnya satu pack yang sama gitu ya, itu memang kalau udah basi berarti ada kontaminasi.
0: Berarti kalian benar-benar teliti akan itu ya?
3: Dan higienitasnya terjaga banget ya.
2: Iya, jadi karena tujuan kami memastikan makanan yang kita distribusikan itu layak.
0: Oh iya juga.
2: Karena kan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi itu adalah tanggung jawab kami.
0: Iya. Betul. Jangan kayak yang itu ya. Oke, teman berdua, kita kalau misalkan mau nanya-nanya sama Garda Pangan Surabaya, boleh banget di WhatsApp kita di 0819896952 atau di Instagram di DM aja di @pro2rrisbl, telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Habis ini kita balik lagi.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Charity, sharing with community. Masih di Charity Sharing with Community barengan aku Mas Hadi di sini, dan ada Astrid ya, benar ya. Ada Nada dan ada Tasha di sini. Dan kita masih ngomongin soal apa ya, pendistribusian pangan teman berdua. Dan kita udah tahu semuanya bahwa di Indonesia ada program baru namanya MBG gitu ya. Betul. Di situ sentral makanan apa segala macem gitu. Mm-hmm. Apakah kalian satu sinergi dengan si MBG ini?
1: Oke, kalau dikatakan apakah satu sinergi, kalau misalkan gak ada pangan sendiri, ini karena fokusnya di sampah makanan ya. Jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa SPPG, khususnya di Surabaya Sidoarjo, terkait dengan pengolahan sampah makanan dari SPPG-SPPG tersebut.
0: Begitu, gitu. Berarti karena, ngambil-ngambil gitu ya juga ya, sama ya.
1: Iya benar, karena tadi kan kami punya bio waste management menggunakan MAGOT ya. Jadi itu cukup membantu SPPG-SPPG untuk mengolah sampah makanannya.
0: Oh gitu, ya. Dan apa ya, yang bikin penasaran adalah proses untuk apa ya, makanan diambil, terus dimakan MAGOT atau dikemanain tuh kayak gimana sih prosesnya? Ada proses-proses lain nggak selain yang sudah kalian jelaskan?
2: Jadi dari sampah dari food waste ya kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Dari MBG itu diambil dari SPPG, terus langsung kita bawa ke MAGOT kita yang di Sidoarjo.
0: Oh gitu.
2: Langsung nanti jadiin satu tempat gitu kan, dia udah basi tuh. Tapi sebelum dikasihkan ke MAGOT, kita timbang dulu nih beratnya berapa.
0: Oh gitu.
2: Gitu, buat laboran ke mitra kita SPPG-nya.
0: Oh gitu.
2: Terus kita juga tiap tahun ada kayak hasilnya gitu loh, kayak di MAGOT Gada Pangan udah menyelamatkan sampah makanan sekitar berapa kilo atau berapa ton gitu.
0: Oh,
2: dalam
0: setahun.
2: Iya, kalau misal jadi mitra atau enggak, kalau weekly monthly itu bulan itu reportnya kita kasih kayak kampung mana aja nih yang udah kita bagikan makanan gitu. Sisa makanan, sorry, food surplusnya yang udah diselamatkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi biasanya untuk sampah makanan kadang ada yang dia kan ukurannya cukup gede-gede ya. Nah gitu kadang MAGOT sebelum dikasihkan ke MAGOT itu ada proses penggilingan dulu. Jadi untuk memperkecil ukurannya aja, jadi baru nanti dikasihkan ke para MAGOT, baby MAGOT ini.
0: Gitu. Berarti si tulangnya bisa kemakan dong sama MAGOTnya, kan digiling.
1: Nah kalau untuk tulang-tulang itu biasanya kita udah disortir gitu sih.
0: Nah tulangnya kemana ini guys?
1: Nah kalau untuk beberapa
0: item
1: untuk beberapa item itu biasanya ada tindak lanjut dari tim MAGOT kami gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya mungkin nambahin dikit kali ya kak. Jadi di Gada Pangan itu ada namanya food hierarchy. Jadi yang atas adalah pendonasian, terus yang kedua adalah ke MAGOT tadi, terus yang ketiga kompos, baru yang terakhir adalah ke TPA. Itu kayak yang terakhir itu jangan dulu gitu. Kalau bisa
0: ada step-stepnya
2: bisa di atas ya udah gitu. Jangan yang ke TPA langsung gitu. Kadang orang-orang kayak langsung lah kita kasih ke TPA gitu.
0: Nah,
2: sampai rumah tangga nih
1: benar gitu ya.
2: Langsung taruh satu kresek, taruh sungai yang sering kan lihat sungai langsung aduh berceceran itu mengganggu pemandangan juga baunya itu kan
0: apalagi
3: mungkin yang bikin orang-orang ogah gitu karena harus
1: effort.
3: Di effort memilahnya itu tadi sih mungkin karena belum terbiasa aja.
0: Lebih ke gak ada waktu gak sih ibu-ibu?
3: Mungkin iya sih.
1: Mungkin iya.
0: Drakor tuh lebih penting dari
1: Dracin kayaknya sekarang.
0: Iya, Dracin gitu.
2: Tapi fun fact, Gada Pangan kan pernah riset ke Jakarta nih, Kak. Nah itu tuh kita pernah wawancara beberapa produsen. Kalau mereka itu sebenarnya udah milah sampah ternyata dari pihak dari pihak petugasnya langsung jadiin satu. Mereka akhirnya kayak jengkel gitu kali ya. Kayak udah effort Mila nih ternyata langsung digabung jadi, gitu. Jadi saat sewaktu itu jadi kayak mereka enggak mau Mila lagi nih padahal niatnya baik nih
4: kayak bener.
2: Mau dikompos bisa langsung yang plastik-plastik sisanya mau kemana gitu.
4: Mungkin dia udah effort beli bak sampah yang
2: ada empat yang beda-beda
1: kategori.
2: B3 gitu.
4: Jadi maksud dia adalah nih
2: memudahkan
4: kresek nih buat makanan ini sama yang ini sama dia langsung
3: jadi
4: males gitu.
2: Jadi jengkel.
4: Berarti Maggot and Gang nih benar-benar superior banget ya.
3: Superior banget. Padahal dia umurnya cuma sekitar 40 harian loh.
4: Oh, yeah?
3: 40 sampai 45 hari.
1: Tapi bisa mereduksi sebanyak sampah makanan itu.
4: Oh gitu. Nih, misalkan Maggot taruh satu tempat nih. Misalkan satu koloni lah katakanlah banyak gitu. Ntar kan pasti dia akan bertelur segala macam dong. Nah, yang kering tuh kita pindahin gitu.
3: Iya, jadi ada kayak step-stepnya. Jadi kalau
4: gimana nih?
3: Kita omongin siklusnya nih ya. Kalau telur biasanya sekitar 3 harian dia udah mulai netas nih. Terus jadilah ke larva yang dimana mereka umurnya yang di 18 sampai 30 harian itu yang dimana kita makanannya itu di situ sebanyak itu. Dia memang makannya banyak banget sampah organiknya. Jadi ukurannya itu bakal tumbuh besar dari yang kecil banget dia bisa kayak protein gitu. Terus ke prepupa itu sampai 1 sampai 2 minggu setelah si step yang larva tadi ya. Terus ada di masuk lagi ke pupa atau ke pompongnya. Itu sekitar 3 sampai 7 hari. Jadi pupa itu enggak gerak. Enggak aktif gitu. Terus lalu lah dewasa, nah itu nanti bakalan
4: kerja,
3: jadi itu dibedain tempat juga, jadi akan berbeda-beda tempatnya kalau di tempat kami.
1: Kalau di plan Maggot kami gitu, jadi kalau Maggot yang udah kering ya nanti bisa dijadikan pupuk atau kompos. Itu kami juga ada bisnis di situ kebetulan untuk membantu operasional kami karena kan kami kan social eco enterprise ya, berdiri secara mandiri. Jadi dari unit-unit bisnis termasuk Maggot itu sebagai sumber penghidupan kami ya untuk biaya operasional.
4: Terus produk kalian apa dari Maggot ini jadi pupuk atau apa?
3: Jadi pupuk. Kompos kita juga Maggot. Jual pupuknya kok.
1: Jadi kami jual kompos Maggot dari Maggot yang kering tadi biasanya digiling dulu ya. Digiling dulu diproses supaya partikelnya lebih kecil. Jadi pas berkebun, nanam-nanam itu biar lebih nyaman. Terus juga paket Maggot tadi kalau misalkan ada yang ingin mengolah sama makanan di rumah tadi.
4: Ada
1: itu kami juga jual paket Maggot itu tadi.
3: Kita ada yang bagian kalau mau teman-teman kepo nih bisa visit juga ke waste management kita yang ada di Sidoarjo itu.
2: Betul, Maggot bisa makan terus.
4: Seru kali.
2: Seru karena dia kecil-kecil kita, kak.
4: Kalian mungkin sudah muak ya, tapi kalau orang-orang baru kayak kita
3: excited
1: kan,
3: banget.
1: Iya, kuris gitu banget kan.
4: Harga Maggotnya berapa guys?
2: Untuk adopsi Maggotnya sekitar 75.000 nanti dikasih kayak starter pack kayak
4: tadi kata satu paket.
2: Iya, kayak satu tray gitu. Telurnya Maggot terus sama kayak capitan modelan capitan gitu sama tempatnya kayak liter seliter box kucing gitu.
4: Oh, 75.000 itu dapat semua.
3: 75 sampai 90.000.
4: Murah ya? Tapi enaknya kalau misalkan di rumah nih, di rumah gitu, ya rumah kota lah ya. Enaknya si Maggot ini taruh mana?
3: Rumah di halaman kota? Rumah bisa sih. Dia cuman butuh kayak litter boxnya pasir kucing gitu, itu sudah bisa dia.
1: Atau di halaman belakang juga belakang. Bisa.
2: Ada yang ditaruh di balkon.
1: Balkon lantai atas.
4: Ruang tamu jangan nih.
3: Bau sih sama baunya lumayan banget.
1: Bisa gitu. Halaman rumah belakang.
3: Di garasi kalau punya ya bisa.
4: Iya, garasi. Jadi setelah kita misalkan ada makan apa segala macam sisaan nih, langsung buang aja di situ.
1: Iya.
4: Timbun aja di situ.
3: Organik ya, tapi
2: asal ini kak, asal dia makanan nggak terkena bahan kimia. Sorry kayak cuci sabun cuci gitu, dia kan langsung mati, meninggal
4: mati,
2: tuh.
4: Iya. Mati.
2: Jadi nggak terkena sabun kayak kimia-kimia dulu gitu.
3: Betul.
4: Ayam tepung nggak bisa ya, ada tulangnya ya.
3: Tinggal diilangin.
1: Dipisahkan dari tulangnya bisa, pisahkan dari tulangnya dulu.
3: Cepet sih cuman misalnya
4: gini doang maksudnya. Apa aja makanan yang mungkin Maggot suka?
1: yang mungkin kalau misalkan juga familiar dengan yang kita makan sehari-hari ya.
0: Jadi ya
1: mulai dari nasi, lauk, roti, yang roti, daging, sayur,
3: semua
1: buah, itu dia doyan.
0: Daging tapi sih nggak akan sisa sih.
3: Iya, pasti habis.
0: Iya pasti habis. Daging mah jarang masih.
1: Paling sakit gigi.
0: Iya.
1: Susah ngunyah.
0: Iya, benar. Beef siapa ini dibuang? Gak pernah tuh.
2: Dagingnya bentuk lengkuas. Iya.
0: Ada biasanya. Gocekan rawon biasanya.
1: Iya. Prank.
0: Tapi rata-rata yang kalian terima adalah nasi nggak sih?
1: Kalau misalkan dari mitra-mitra kami, kalau hotel dari buffet hotel banyakkan protein sih. Jadi ngomongin makanan surplus ya.
0: Jadi yang masih
1: bisa diselamatkan itu ya kebanyakan kayak daging, ayam, ikan, karena buffet-buffet hotel gitu. Baru kalau misalkan memang dari sana sudah tidak layak ya, karena kan tadi seperti yang dijelaskan Kak Astrid nih, sebelum kami distribusikan kita lakukan proses sortir. Itu baru kalau misalkan nggak layak nanti kita arahkan ke Maggot. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi Maggot yang eksekusi.
0: Ya. Tapi ngomongin soal kota Surabaya ya, seberapa besar sih masalah sampah makanan di kota Surabaya gitu? Yang kalian analisis?
1: Oke, kalau misalkan dari kami kan soalnya mitranya juga sudah cukup banyak ya. Kalau hotel itu mungkin sekitar 11 ya di Surabaya, bintang 4, bintang 5. Jadi kalau misalkan di lini rantai bisnis makanan itu mulai dari produsen, retail, itu memang sampah makanan ini jadi isu yang cukup harus diperhatikan sih. Dan kalau misalkan ngomongin sistemnya juga, mungkin tadi yang udah di Kak Astrid tadi sempat cerita ya, kalau misalkan dari level pelaku bisnis ataupun level rumah tangga udah mengkelompokkan sampah, jadi sampah makanan sendiri, sampah plastik sendiri, tapi ujung-ujungnya sama petugas sampah jadi satu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan di Surabaya sampah makanan ini isu yang seperti apa ya, sebenarnya isu yang cukup harus diperhatikan ya, karena kalau misalkan kita ngomongin perjalanan sampah menuju TPA itu kan sebenarnya sistem atau kebijakan sangat berpengaruh ya. Gitu. Jadi mungkin kalau beberapa tahun terakhir Kota Surabaya ini cukup concern di isu sampah plastik yang sempat kalau retail-retail udah enggak boleh pakai kresek gitu kan.
0: Oh iya. Nah, bayar 5.000 biasanya. Mahal banget.
1: Nah, itu mungkin salah satu kebijakan yang ditujukan Pemkot untuk mengurangi sampah plastik.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kebijakan yang sama juga mungkin bisa diarahkan untuk sampah makanan, misalkan di sistem pengolahan sampahnya atau di petugas sampah itu bisa lebih di.
0: Iya.
1: Jadi kalau di pelaku bisnis memang sampah makanan ini cukup jadi concernnya mereka
2: Gitu. Terus apalagi Surabaya ini kan masuk yang kota besar di Jawa Timur ya. Nah, itu tuh biasanya dia sampah sisa makanan nih itu high season kayak Natalan, Lebaran,
0: bulan
2: puasa itu
0: lagi.
2: Gila-gila banget. Sisa orang bukber makan cantik. Nah, itu tuh. Jadi kayak perlu mindful juga ya teman-teman.
1: Terus beberapa waktu lalu aku juga sempat baca kalau Surabaya kan TPA terbesarnya di Benowo itu ya.
0: Oh iya, di
1: stadion.
0: Nah,
1: itu juga kayak beberapa tahun terakhir ya istilahnya gunungan sampahnya juga makin bertambah gitu. Jadi kan istilahnya perlu kebijakan atau pengelolaan lanjut ya.
0: Maksudnya kan itu akan jadi kemana-mana gak sih kalau gak di...
1: Betul.
0: Akan jadi Bandar Gebang kalau di Jakarta.
1: Nah, takut kayak banget gitu. Kan jadinya bisa seperti itu ya.
0: Ini coba kita bacain yang udah joinan di WhatsApp. Ada Aditya udah joinan, katanya apa tantangan terbesar dalam menjalankan food rescue? Ini langsung dijawab atau kita
2: langsung dijawab boleh Kak?
0: Ya, boleh. Lupa, gitu.
1: Mungkin Kak Tasya mau menjawab, silakan.
3: Tantangan dari segi food heroes dulu mungkin ya. Jadi itu stepnya kita itu bisa open untuk umum, bisa untuk private juga. Jadi pendaftarannya di setiap hari Sabtu jam 3 sore. Teman-teman bisa join sih. Minimal umur 7 tahun sampai bebas.
0: Oh.
3: Bisa berapapun usianya gitu. Oh gitu. Terus tantangannya nih, kadang kita harus bisa memutuskan misal kita dapat donasinya cuman untuk 20 kakak. Jadi kita melokasikannya ke penerima manfaat yang ada sekitar 20 kakak atau kita lanjut bisa di hari-hari selanjutnya gitu sih.
4: Oh gitu.
3: Jadi menentukan jumlah donasi dan jumlah lokasi penerima manfaat.
4: Oh iya iya iya.
3: Sejauh itu enggak ada permasalahan lain sih, cuman fun aja, sih ya. Kegiatannya.
4: Yeah, yeah. Kalian juga happy ya menjalani ini?
3: Happy banget.
4: Oke. Okay. Ada tambahan lagi?
1: Mungkin kalau misalkan enggak hanya soal sumber daya manusianya ya, tapi juga fasilitas dan sarana prasarana itu sangat berpengaruh dengan kapasitas kami. Jadi istilahnya karena kami ini membiayai operasional secara mandiri, jadi untuk fasilitas sarana prasarana itu kami sangat penting supaya kapasitas tampungnya lebih banyak, jadi yang kami distribusikan juga bisa lebih banyak.
4: Iya, oke oke. Ditambahin Astrid?
2: Oh, boleh Kak. Tadi kan Kak Adit ya, sorry yang tadi.
4: Iya, iya,
2: Adit. Nah, itu masa distribusinya itu juga pengaruh di kita. Betul. Jadi kan umur roti itu kan juga singkat gitu. Enggak mungkin kita enggak segera
4: tahun lagi
2: bagiin,
4: gitu. Enggak kan.
2: Jadi kayak setelah habis sortir kita segera untuk distribusi dan waktu distribusi kita make sure ke warganya untuk segera dihabiskan.
3: Dikonsumsi.
2: Tidak tidak untuk keesokan harinya.
4: Iya, gitu. Jangan di stok guys gitu. Iya kan?
2: Gitu sih.
4: Iya iya iya. Selanjutnya ada Jay-Z. Ini dua orang nih sering nanya nih.
1: Pendengar setia nih berarti.
4: Gak terlalu setia sih sebenarnya. Katanya apa dampak sampah makanan bagi lingkungan?
1: Oke, mungkin kalau misalkan untuk lingkungan ya, seperti yang kita tahu kalau sampah makanan yang menggunung di TPA itu bisa menghasilkan produk sampingnya gas metana. Nah, itu bisa memperparah climate change gitu. Yeah. Nah, kalau udah ngomongin climate change nanti agak kemana-mana ya. Yeah, bisa ke kesehatan juga, bisa ke nanti kondisi bumi kita di masa depan gitu. Mungkin kadang kita ngerasanya ya udah deh ini aku makan nggak habis buang aja gitu, itu kan kita. Nah kalau ada yang seperti itu 1000 orang yang menggunung,
4: orang misalkan,
1: iya berarti kalikan. Berapa banyak sampah makanan nanti yang akan menggunung di
4: padahal,
1: TPA
4: padahal cuman kayak tinggal dikit gitu, biasanya
1: satu sendok
4: kan,
1: dua sendok
4: dibuang gitu. Jadi itu impactnya banyak, gede ya,
3: gede banget.
1: Iya karena ya akumulasi ya.
4: Iya benar. Gitu. Semua orang kalau ngelakuin itu juga banyak
1: betul, dan berakhir di TPA gitu. Kalau berakhir di TPA menggunung, nah tadi bisa jadi bantar gebang dan lain sebagainya.
3: Bisa berdampak ekonomi juga loh.
4: Iya.
1: Mungkin berakhir di TPA tapi ternyata TPA pun dia diem aja, tiba-tiba bisa ada yang meledak, yang terus kapan lalu di Bandar Gebang longsor.
4: Longsor sampai
1: Jadi istilahnya kita buang sampah ke TPA tapi ternyata di TPA juga bukan solusi akhir ya. Karena
4: works,
1: bisa ada dampak lain negatif gitu.
2: Lainnya mungkin dampak ekonomi kali ya Kak. Jadi kayak kalau misal beli nasi goreng nih sisa seperempat. Nah, seperempatnya itu bisa diakumulasikan sekitar 5.000 mungkin ya.
4: Benar.
2: Nah, itu kerugian ekonominya gitu, 5.000 rupiah. Nah, itu dikalikan berapa orang yang
4: porsinya gitu. 2 miliar sehari bisa tuh ya.
3: Bisa. Kita bisa kalau kita hitung tuh ada 213 sampai 500 triliun rupiah kalau
1: yang
3: terdampak
1: terbuang
3: ekonominya.
4: Gara-gara itu ya.
1: Iya.
4: Cece biasanya. Cece kan kalau makan dikit banget.
2: Iya, makan cantik tuh Kak. Jadi kayak mungkin buat pesan buat teman-teman jadi makanlah sesuai porsi. Bener.
3: Lebih mindfulness aja.
1: Misalkan aku lambung mungil ini gitu ya.
4: Karena
1: jadi
4: gede,
1: jadi pesan separuh atau kalau misalkan emang enggak bisa request gitu ya, kita minta piring kosong, kita sisihin dulu separuh jadi biar enggak sisa, nanti kita bisa bawa pulang makan di waktu selanjutnya.
4: Oh gitu. Jadi lebih bisa menghargai makanan ya.
1: Betul, karena seperti yang kita tahu kalau misalkan Indonesia kan masih negara berkembang ya, kesenjangan ekonomi masih gapnya cukup besar ya. Apalagi di kalau misalkan kita ngomongin Surabaya aja nih, itu kan yang katanya kota metropolitan di Jawa Timur, sebenarnya masih banyak kampung prasejahtera gitu. Jadi istilahnya nggak semua warga itu bisa afford ayam setiap hari, nggak bisa afford protein telur atau daging setiap hari gitu. Meanwhile ada yang masih membuang sisa makanan gitu. Jadi itu sesuatu gap yang kita lihatnya juga sedih gitu.
4: Iya sih, maksudnya kan dari apa makanan yang mungkin sisa atau kayak gimana itu kan bisa disalurkan lagi gitu. Betul. Dan masih layak gitu ya. Iya iya. Satu lagi ada dari Alfian, katanya.
2: Wah. Halo Kak Alfian.
1: Iya, halo Kak Alfian.
4: Asing ini. Satu nama asing tapi enggak apa-apa. Kamu nanya deh, kalau di Garda Pangan tuh selain bagi-bagi makanan sama ada pengelola sampah ya tadi, itu apalagi ya Kak, selain itu mereka fokus mereka apa gitu ya, dan sama agenda-agenda atau acara lain yang enggak Kak di sana selain bagi-bagi makanan di Surabaya. Oh, dia nanya agendanya.
1: Oh, agenda lain. Ya. Agenda lain, iya. Kalau misalkan untuk agenda selain kami sebagai food bank atau BWS management, kami juga diajak bekerja sama dengan beberapa stakeholder, mulai dari stakeholder swasta atau pemerintahan ya. Jadi kami diajak untuk membantu membuat kebijakan-kebijakan. Jadi memang di Indonesia ini untuk kebijakan-kebijakan soal pengolahan sampah makanan itu masih digodok lah istilahnya.
4: Oh, gitu. Masih tuh, ini ya proses ya.
1: Jadi Garda Pangan diajak kerja sama, salah satunya itu untuk bikin polisi kebijakan atau juga untuk membuat penelitian. Jadi sebelum kebijakan ini dicanangkan gitu ya, kan pasti ada latar belakangnya. Nah itu kami diajak untuk melakukan riset. Nah ini Kak Astrid ini salah satu tim riset di Garda Pangan.
4: Gokil.
2: Mungkin sedikit cerita kali ya, kenapa kok riset ini di Garda Pangan, kenapa nggak di food bank yang lain gitu. Jadi di Garda Pangan tadi kan ada, kita ada namanya waste management Kak. Jadi yang project kali ini kita dirangkul oleh Badan Pangan Nasional buat nurunin sisa sampah makanan sekitar 3-5% di tahun 2029. Gitu sesuai RPJMN-nya mereka gitu. Gitu sih. Jadi kayak mulai dari bulan Mei ya kalau enggak salah. Mei itu kita keliling kota di Jawa Timur. Kalau yang tahun kemarin kita di Jakarta itu tadi, makanya kita punya base datanya gitu. Sekitar sampah makanan yang terbuang itu sekitar berapa? Kalau yang di Jakarta kemarin sekitar 175 400 berapa gitu, itu ton gitu, atau setara 27 kali GBK kalau nggak salah.
1: Ternyata sebanyak itu
2: dan
1: ya.
2: Dan itu sebenarnya masih bisa didonasikan gitu loh, maksudnya bisa dibagikan di warga-warga. Kalau mungkin yang kita lihat kan ada tuh kayak warga yang di bawah kolong jembatan, maksudnya banyak tuh kan di warga, apalagi Jakarta kan kayak pesat gitu Kak
4: ya. Sentrik ya, maksudnya kan banyak gitu ya.
2: Terus manusianya masih ada food bank di sana gitu. Kalau di Surabaya kan ada Garda Pangan nih. Kalau di mungkin di Jakarta bisa searching sendiri ya. Food bank di mana gitu.
3: Banyak juga.
4: Oh gitu.
3: Jadi selain program riset dan konsultasi itu juga ada edukasi dan workshop sama makanan juga. Jadi bisa calling out kita. Dari biasanya kita dihubungin sama sekolah-sekolah ya, atau perusahaan-perusahaan juga bisa
1: gitu, atau perusahaan.
4: Tapi kalian punya campaign enggak? Maksudnya punya campaign atau event-event tertentu?
3: Oh, ada, kita campaign sama makanan juga ada.
4: Apa-apa.
1: By social media juga, terus beberapa waktu yang lalu kami diajak kerjasama dengan company gitu, terus menyasarnya ke warga di daerah dekat stasiun Gubeng. Nah itu kami juga istilahnya campaign soal bagaimana mengolah sampah makanan di level rumah tangga.
4: Iya. Tapi habis ini tahun depan deh kita ngomongin tahun depan gitu kan, karena bulannya udah mau habis gitu ya. Akan ada gebrakan apa lagi atau akan ada program apa lagi yang akan digarap gitu ya sama Garda Pangan?
1: Kalau saat ini selain dari penelitian ya, dan juga tetap melakukan kegiatan rutin, mungkin kami sekarang lagi persiapan untuk melebarkan sayap gitu di kota-kota lainnya. Saya mohon doanya dan dukungannya.
4: Berarti mau buka di Gresik gitu-gitu ya, di sekitar-sekitar Surabaya gitu ya.
1: Mungkin mau nambahin lagi tadi Kak Tasya sempat info ya, kalau misalkan kita selain kegiatan food rescue yang basisnya di Surabaya, jadi kita concernnya ke warga prasejahtera di Surabaya, kami juga seringkali melakukan kegiatan dengan petani.
3: Langsung di lahannya nih kita.
1: Petani di Batu ya, karena kan memang di sana banyak lahan dan juga komoditinya cukup banyak. Itu namanya kegiatan gleaning. Mungkin Kak Tasya mau cerita kegiatan gleaning seperti
3: jadi
1: apa?
3: Jadi gleaning itu sebenarnya kegiatan yang fun ya teman-teman. Tapi di balik itu semua itu
1: ada cerita
3: background story-nya. Itu tuh kita melakukan gleaning karena ada harga pangan itu anjlok.
1: Komoditasnya
4: gitu. Anjlok gitu. Oh, dari situ akhirnya tergerak untuk bikin di sana
3: gitu. Iya, langsung ke lahan pertaniannya. Hmm. Jadi kadang di setiap bulan apa ya kita biasanya, Juli itu baby Java, juru baby Java. Kalau Juli, Agustus, September itu hortikultura kayak selada keriting gitu. Terus ada pok choy itu selalu itu karena turun
1: musim-musim panen raya, jadi harga-harga itu anjlok. Dan juga kan biasanya di bulan Juli itu orang lebih concern untuk biaya pendidikan ya.
4: Iya lagi.
1: Itu jadi akhirnya daya beli menurun. Nah, itu juga impact ke harga-harga di pasaran. Jadi petani akhirnya mau panen juga kalau dijual rugi tapi enggak dipanen juga nganggur di lahan gitu. Nah, akhirnya ini Garda Pangan membantu para petani untuk menyelamatkan supaya makanannya supaya komoditinya ini enggak cuman terbuang sia-sia di lahan.
4: Iya. Oke. Selain itu ada event lagi yang mungkin diceritain singkat aja buat teman berdua.
3: Udah sih.
4: Itu aja. Planning-planningnya di tahun depan.
1: Di tahun depan melanjutkan program-program kami yang selama ini jalan.
2: Teman-teman kalau misalnya ada mau event kayak workshop atau waste management kita boleh kontak kita.
1: Betul. Sangat terbuka dengan kolaborasi.
3: Mau sendiri juga bisa banget setiap hari Sabtu.
2: Atau pantengin Instagram kita teman-teman.
4: Instagramnya apa guys?
1: Instagramnya @gardapangan.
4: Gardapangan. Ada sosial media lain?
3: TikTok ada. Sama Garda Pangan semua.
4: Oh, sama namanya semua ya.
3: Kalau Magot ada Magotnya gitu. Magot _ Garda Pangan.
4: Itu adminnya juga Magot, bukan ya orangnya?
3: Bukan. Baby Magot, manusia.
4: Iya, iya. Terakhir gue singkat aja gitu. Pesan buat mungkin teman berdua atau warga Surabaya biar mereka lebih aware akan si apa sih sampah atau sisa makanan atau makanan deh makanannya gitu apa dari kalian singkat aja.
1: Kalau dari aku mungkin aku mau infoin ya, salah satu tagline dari Garda Pangan adalah zero waste to landfill. Gitu. Jadi sedap. Mencegah supaya tidak terlalu banyak sampah yang menumpuk di TPA. Mungkin kalau dari aku ya mungkin kita terkadang bingung mau melakukan hal besar apa gitu ya, tapi setiap langkah kecil atau habit kecil yang kita lakukan pasti berdampak. Nah, untuk sampah makanan ini jadi ya kita bisa menyesuaikan porsi makan supaya tidak ada makanan yang terbuang sia-sia.
4: Ya, Astrid mau nambahin? Atau cukup?
2: Cukup.
4: Tasya?
3: Betul, karena kita sudah sehati.
4: Iya. Yeah.
3: Setuju banget.
1: Sama. Zero
4: karena iya, karena itu sudah di skrip ya tadi. Iya. Ya udah, thank you Astrid, Nada, Tasya.
1: Thank you.
4: Garda Pangan semakin jaya gitu ya.
1: Amin.
4: Semakin melebarkan sayapnya enggak hanya di Surabaya aja di sini gitu ya. Semoga semua kota di Indonesia terjamah dengan program-program mulia kalian gitu ya. Dan buat teman berdua lainnya, thank you so much udah dengerin kita. Tapi jangan kemana-mana, Mas Nandi masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. So, di sini aja, keep stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu. Dadah.
1: Bye.

2 RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang. Jadi, kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain.

2022, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Mukbang Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi

besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Oke, teman berdua masih di Jaga Malam dan masih ngomongin soal historical ketika masa muda, masa kecil gitu ya, yang kamu masih ingat sampai sekarang. Ada Aditya joinan lagi teman berdua. Kata doi, kalau aku lebih ke apa ini? Pernah pulang dari masjid ngaji sore, familiar ya, ngaji sore segala macam. Terus abis itu nggak sengaja lemparan sandal. Abis itu sandalnya masuk ke saus. Jadi mungkin si Adit ini pulang ngaji nih sore gitu, terus tiba-tiba ada segerombol teman-temannya, akhirnya mereka main sambil jalan gitu, main-mainan sandal, lempar-lemparan segala macam. Mungkin si sandalnya Adit ini kelempar ke saus pedagang-pedagang di sekitar sana. Jujur di hari itu adalah hari terapes mudit. Pasti itu jadi masalah teman berdua, karena ya apa ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sandal masuk ke saus saya. Dua boleh tuh kayak gitu. Ya udah deh, ini requestnya pengen diputerin Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Oke, terus ada siapa lagi di sini? Mungkin Jesse masih typing, bentar bang. Oke. Oke deh teman berdua, satu dulu yang baru masuk di Jaga Malam kali ini. Buat kamu yang belum joinan, masih aku tungguin banget. Acaranya masih sama di WhatsApp kita di 0819852 atau di Instagram di @pro2rdsb, dan telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Oke teman berdua, kita coba geser di Instagram. Ada Naura03, katanya momen paling gak bisa dilupain adalah ketika lulus tepat waktu di masa perkuliahan. BTW aku udah 30-an ke atas. Wih, itu bukan masa kecil gak sih mbak? Tapi gak apa-apa, itu jadi salah satu masa yang emang gak bisa dilupain sih. Ya yang hanya kita bisa lihat adalah foto yang terpampang di ruang tamu kita atau di kamar kita ketika 4 tahun bersusah payah untuk lulus dan akhirnya selesai gitu ya. Requestnya Dewa 19 featuring Firza dengan Selimut Hati. Oke, disiapin. Terus In Blue One katanya juara umum di SMP dan masuk SMA favorit. Oke. Kalau misalkan kita berproses lalu prosesnya itu membuahkan hasil sesuai ekspektasi kita, kayaknya bakal enak gak sih teman berdua? Kayaknya bakal lega gitu loh. Dan segala apapun yang kita usahakan, gak tidur apa segala macem, itu tuh bakal kebayar gak sih kalau misalkan apa yang kita impikan tuh sesuai. Kalau misalkan gak sesuai juga jangan sampai berkecil hati, dan jangan sampai optimisme kamu untuk kehidupan selanjutnya itu berhenti begitu saja teman berdua. Ya udah deh, semangat In Blue One. Mungkin sekarang kamu sudah lulus SMA atau lagi berkegiatan apa, pokoknya sukses terus gitu ya. Requestnya pengen diputerin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Oke, dua lagu udah masuk teman berdua, dan kita puterin dulu ada Selimut Hati dengan dari Dewa 19 featuring Firza.

syarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

Balik lagi kita ke WhatsApp teman berdua, ada Hendrik dari Probolinggo. Halo Hendrik, gimana kabar? Aman nih semuanya? Dan masih ngomongin soal kejadian-kejadian masa kecil yang gak terlupakan maksudnya ya. Katanya kejadian masa kecil yang membekas sampai sekarang, waktu ngambil buah kelengkeng di kebun orang terus ketahuan sama orang yang punya, Kak. Lari udah. Waduh, kalau misalkan apa ya, konteksnya adalah mencuri di masa kecil, mikro kriminal pasti ini ya. Tapi esensi dari mencuri buah ini bukan tentang mencuri yang merugikan, enggak teman berdua. Kita juga ngambil kecil, ngambilnya kayak dikit aja gitu, tapi pas ngambilnya itu serunya teman berdua, percaya deh. Kita ya, requestnya Sabrina Lenner dengan Hahaha. Oke, diturutin buat kamu teman berdua. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Lara Purnamasari, katanya ada sih kejadian masa kecil yang sampai sekarang masih membekas di ingatan aku. Nah, waktu kecil mungkin aku belum benar-benar mengerti apa yang sedang kurasakan, tapi setelah dewasa aku baru sadar bahwa ternyata kejadian itu meninggalkan sesuatu dalam diriku. Aku mungkin gak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa belajar berdamai dengannya dan menjadikan bagian dari proses untuk tumbuh teman berdua. Oh iya sih, kalau misalkan memaknai masa lalu itu paling benar adalah kalau misalkan buruk ya, ya udah dimaafkan saja, terus dijadikan sebuah pembelajaran dan proses buat tumbuh. Bener banget kata si Lara gitu ya. Dan semoga apapun yang terjadi di masa lalu kita jadi sebuah pelajaran dan jadi impact baik buat kehidupan kita di masa depan gitu ya. Lagunya Gita Gutawa dengan Ayo teman berdua. Oke, diturutin dua lagu teman berdua. Satu lagi deh. Ini ada si Henry. Katanya kalau aku sih pas waktu ngaji ngegocek guru ngaji. Waduh, ngegocek guru ngaji lagi. Iya kan, kita dulu masih bandel-bandelnya, maksudnya ketika si guru ini killer gitu ya, kita makin bangor teman berdua. Jadi alasan yang paling basic adalah pura-pura kencing, pura-pura ke kamar mandi gitu ya. Pak Ustadz mau ke kamar mandi, kabur udah. Jadi saking banyaknya teman-teman aku yang melakukan itu, jadi benar-benar apa ya, nggak semua pengen kencing tuh dikasih gitu teman berdua kan. Kalau misalkan kencing presentasinya kalau sejam ya sekali gitu, dan kalau misalkan lebih dari dua kali udah janggal teman berdua. Doib mungkin bisa ketipu sekali, tapi untuk dua kali ketiga kali something kayaknya udah nggak bisa. Ya itu deh, requestnya pengen diputerin apa ini ya, The Adams. Ade Adams dengan Timur teman berdua. Oke, tiga lagu udah aku siapin buat kamu. So di sini aja kita puterin dulu, ada Haha dari Sabrina Lenner.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Oke, teman bro dua, dan kesimpulannya adalah seindah-indahnya masa lalu kamu, sekelam-kelamnya masa kecil kamu gitu ya. Ya itu tuh jadi historical hidup kamu, jadi harus kita tetap ingat. Dan ya kadang-kadang momen-momen kayak gitu tuh keriwen balik, kayak keputar ulang gitu teman berdua, dan jadi lucu aja gitu gede-gede kalau misalkan diinget-inget lagi gitu teman berdua. So itu juga jadi closing statement aku di jam malam kali ini. Jangan kemana-mana teman berdua, karena satu jam lagi bakal ada musik-musik enak di More Music tentunya. Dan Mas Anadi harus pamit, kita bertemu lusa teman berdua karena besok aku libur. Dan apapun yang terjadi di masa dulu, pasti ada harapan-harapan. Dan jadilah di masa sekarang, tidak ada yang menyangka teman berdua. Dan siapa menyangka dari Glenn Samuel itu tuh jadi lagu terakhir yang bakal aku puterin di Jaga Malam. So, Mas Andi pamit, see you next time.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton,

tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Prodo. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya? Sehat, harus sehat dong. Karena Prodo FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Prodo. Santai siang, sore ceria dan jaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita ya teman Prodo sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan. Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Prodo di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan bangun ya. Udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Prodo FM teman terbaik kamu.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: sudah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 6 lebih 1 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Saan Mustopha, Wakil Ketua DPR RI menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan termasuk dalam pemberian fasilitas. Pernyataan itu disampaikan Saan merespon temuan Ombudsman RI terkait fasilitas berstandar apartemen di Lapas Kelas 2A, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi yang kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim bersama Kementerian Sosial, Kemensos, menargetkan percepatan digitalisasi perlindungan sosial, Perlinsos, lewat berbagai strategi yang dibahas dalam rapat koordinasi di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis tanggal 24 September 2026 kemarin. Strategi itu meliputi pemutakhiran identitas kependudukan digital, IKD, pembentukan lebih banyak agen Perlinsos, serta pembaruan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Adi Karyono, Sekda Prof. Jatim, mengatakan digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan data penerima bantuan seperti program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT lebih akurat. Informasi yang terakhir, Pemerintah Kota Pemkot Surabaya memperpanjang pendaftaran seleksi calon anggota jabatan 10 direksi pada 5 badan usaha milik daerah BUMD. Pendaftaran diperpanjang mulai 26 September hingga 5 Oktober 2026. Kelima BUMD yang membuka seleksi yakni Perumda Kebun Binatang Surabaya KBS, PT Pasar Surya Perseroda, PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda, PT YKP Surabaya Perseroda, serta PT BPR Surya Arta Utama Perseroda. Vika Anggradevi Kusuma, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam BPSDA Kota Surabaya mengatakan, perpanjangan pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai kebutuhan masing-masing BUMD. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang lebih tenang dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, entah itu berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan. Terima kasih sudah memulai hari bersama Pro 2 FM. Semoga suara yang menemani pagi kamu bisa menjadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa aja yang kita temui, teman Pro 2. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu dan keluarga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana, karena aku akan terus menemani pagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

0: teman Pro 2, siapa nih yang suka pakai kain batik? Atau mungkin kamu punya kain batik tapi jarang banget dipakai? Eits, jangan mikir kalau kain batik cuma cocok dipakai pas kondangan atau acara resmi aja ya. Sekarang makin banyak anak muda yang suka berkain loh. Mulai dipadukan dengan kaos, kemeja, sampai sneakers. Kain tradisional bisa banget jadi outfit yang keren buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong. Tapi tahu nggak sih, di balik kain yang kita pakai ada cerita dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkain itu bukan cuma tampil keren aja, tapi jadi salah satu cara kita buat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang belum coba berkain, yuk mulai berani pakai kain tradisional dengan gaya kamu sendiri.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu. Itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh.

0: dengerin lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
2: Teman Pro 2, gak kerasa banget nih. Udah jam 6:30 pagi. Ini saatnya halu hanya satu lagu. Kali ini kedatangan dari musisi Cheryl Senavia, teman Pro 2. Kalian pasti penasaran 3 judul lagu apa sih yang bakal aku kasih buat kamu untuk memilih ya. Yang pertama ada dari judulnya Suruh Siapa Jatuh Cinta. Yang kedua Lepas Kendali. Dan yang ketiga adalah Tripit, teman Pro 2. Dari 3 judul lagu, kamu pilih yang mana nih dari musisi Cheryl Senavia, teman Pro 2 ya. Aku udah bikin polling vote ya di Instagramnya @pro2rrsby. Kamu tinggal pilih aja mana yang paling kamu suka, teman Pro 2, dari 3 judul lagu itu. Karena tentunya voting terbanyak ya, bakal aku putar lagunya jam 8 pagi nanti. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja voting di Instagramnya @pro2rrsby. Aku ulang lagi ya, dari musisi Cheryl Senavia. Yang pertama judul lagunya Suruh Siapa Jatuh Cinta. Dan yang kedua Lepas Kendali. Ketiga adalah Tripit. 3 lagu ini mana sih yang paling kamu suka, teman Pro 2? Tentunya voting terbanyak bakal aku puter di jam 8 pagi nanti. Jadi tunggu apa lagi? Langsung voting sekarang juga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat

Yuk, tambah berdua di sela-sela lagu super enak. Aku juga punya informasi terbaru terupdate buat kamu. Kali ini datang dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang menyebut sekitar 2.500 desa di Indonesia belum terhubung dengan internet. Bahkan sejumlah daerah masih belum memiliki akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik dan layanan telekomunikasi. Hal itu disampaikan AHY dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital FEKDI X Indonesian Fintech Summit and Expo IFSE di Jakarta tahun 2 Kamis kemarin nih. AHY juga mencontohkan ya kondisi di Papua saat dirinya melakukan koordinasi dengan para pemimpin daerah di 6 provinsi, 40 kabupaten dan 2 kota di wilayah Papua Raya. Dalam pertemuan itu, para kepala daerah menyampaikan kebutuhan infrastruktur dasar mulai dari listrik, air bersih, perumahan layak, hingga jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan dan pesisir. Mereka juga menyampaikan perlunya penguatan transportasi maritim teman berdua. Dan menurut AHY juga, pembangunan infrastruktur itu harus mampu menghubungkan masyarakat antar wilayah sekaligus membuka akses menuju pasar dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ia menilai pemerataan infrastruktur itu memiliki peran penting dalam membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi digital. AHY juga mengingatkan bahwa digitalisasi bukanlah tujuan akhir ya. Transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan pemerataan kesejahteraan. Gitu teman berdua. Dan tentunya Rianita nanti bakal balik lagi kasih informasi traffic dan juga weather untuk kamu.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita. Are Surabaya karo Pro 2

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, udah jam